0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Selamat pagi sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sahabat Prameswara, program MBG di Lamongan lagi-lagi jadi sorotan gitu ya, setelah ada video yang ngelihatin kalau anaknya dapat menu makanan yang gak layak konsumsi dan pasti langsung viral di media sosial begitu sob. Dan juga untuk peristiwa ini terjadi di wilayah Kecamatan Kedungpring Lamongan, di mana ada video yang di situ terlihat ya kalau ada seorang ibu yang melihat bagaimana kondisi menu MBG anaknya. Terus juga dia tuh fokusnya ke menu lalapannya sob, karena di situ ada timun dan juga ada seladanya begitu ya. Pas dibuka ternyata masih ada ulat yang masih hidup begitu. Waduh, ini tentunya membahayakan, apalagi kalau misalkan yang menerima MBG ini masih anak-anak yang SD yang kecil-kecil itu loh. Itu kan mereka masih belum bisa membedakan ya sob ya, apakah ini aman atau tidak untuk dikonsumsi begitu kan. Dan juga dengan berulangnya kejadian yang seperti ini, tentu lagi-lagi pengawasan terhadap program MBG ini agak kecolongan begitu ya sob ya, karena kok sampai bisa ada ulat hidup yang masih ada di ompreng milik siswa begitu kan. Jadi ya semoga aja untuk setelah ini kembali dievaluasi, diperketat juga agar kejadian yang seperti ini gak terulang lagi, khususnya di wilayah Lamongan sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sumatera Rana Suara, masih barengan sama Linda untuk mantau situs lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sob, Linda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ya. Ini kita lihat pagi hari ini ternyata masih lancar, ya meskipun untuk kendaraannya nggak bisa jalan sepenuhnya pada kecepatan normal begitu ya Sob ya. Cuman untuk penumpukan kendaraannya nggak sepadat hari-hari biasanya. Cuman ya memang karena ini hari Senin Sob, untuk kamu yang mau beraktivitas apalagi aktivitasnya ke arah Lamongan lewat jalan nasional ini, lebih baik kamu cari jalur lain aja yang lebih cepat, yang tentunya nggak berpotensi macet begitu ya. Jadi kalau kamu lewat di pertigaan Pucuk Lamongan memang harus sabar karena perbaikan jembatan Kesambi masih berlangsung dan sistem kontraflow juga masih diberlakukan. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat Sobat ya. Terlihat kalau pagi hari ini lancar sekali untuk situasinya, baik itu yang menuju ke arah Bojonegoro, arah Jombang, dan arah Lamongan. Tapi untuk kamu yang lewat, hati-hati selalu, karena ini kan memang titik pertemuan 3 kabupaten ya Sob ya. Jadi jangan heran kalau kamu sering banget ngelihat bis atau bahkan truk yang lewat di Bundaran Tugu Wingkom Babat ini. Jadi untuk kamu yang berkendara apalagi sepeda motor, lebih baik jaga jarak amannya aja begitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat Prame Suara, belakangan di Lamongan nih ya lagi heboh soal teror pocong yang videonya viral banget di mana-mana. Dan juga usut punya usut nih, ternyata untuk video viral itu ada di Kelurahan Temenggungan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang itu pun juga sempat bikin warga heboh gitu ya, karena ada yang takut dengan hantunya, terus juga ada yang bilang kalau itu modus operasi kejahatan yang baru. Yang itu banyak banget deh pokoknya yang bilang soal spekulasi tentang beredarnya teror pocong yang gentayangan ini. Tapi ternyata sobat Rames, dari kepolisian udah mengkonfirmasi ya, dari Kepolres Lamongan khususnya, itu udah menangkap juga pelaku dari teror pocong tadi. Dan ternyata mereka adalah dua bocil alias pelajar-pelajar yang di bawah umur, yang katanya mereka cuma iseng aja atau cari sensasi aja gitu kan, karena pengen videonya viral. Dan mereka juga bilang kalau gak ada kayak niat untuk kejahatan kriminal atau apapun itu gitu ya sob ya. Mereka pure murni pengen cari sensasi aja dengan iseng-iseng pakai baju pocong yang divideoin sama temennya sendiri begitu. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Ini jangan diulangin ya, karena kalmunya iseng, tapi warga Lamongannya langsung resah begitu sob ya, dan takut ada hal-hal yang di luar nalar bisa kejadian begitu kan ya. Dan juga masih ngomongin soal teror pocong ini ya sob ya, menurut kamu kenapa sih isu horor yang viral itu cepet banget untuk viral di mana-mana gitu kan, cepet banget diomongin, cepet banget ada teori konspirasinya dan lain sebagainya. Nah itu kenapa sobat menurut kamu ya? Boleh banget kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
3: Perjalanan rombongan jamaah PT Tur Indo Tour and Travel beserta konsorsium dari Jakarta menuju Tanah Suci telah berjalan dengan sangat lancar. Rombongan yang bertolak menggunakan maskapai Saudi Airlines ini telah tiba di Jeddah dengan selamat. Seluruh rangkaian perjalanan mulai dari titik keberangkatan di Surabaya dan Jakarta hingga rombongan tiba di Hotel Transit dilaporkan berada dalam keadaan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. Untuk mengetahui cerita selengkapnya mengenai kelancaran perjalanan ini, mari kita simak penuturan langsung dari Bapak Haji Farid, selaku pimpinan dari PT Tur Indo Tour and Travel.
4: Rombongan Tur Indo dan juga konsorsium dari Jakarta, kami naik dengan pesawat Saudi Airlines tepat pukul 12:30 malam dari Jakarta, landing Jeddah ada pukul 8 pagi. Begitu turun ternyata Allah memberikan kesempatan yang luar biasa pada kita, sebab hampir keberangkatan dari Surabaya, Jakarta, Jeddah sampai ke Hotel Transit, alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sesuai dengan rencana.
3: Setelah beristirahat sejenak, rombongan langsung menyelesaikan ibadah umroh selepas maghrib. Kini, seluruh jamaah mulai bersiap menuju puncak haji yang ada di Arafah.
4: Begitu tiba di Hotel Transit pada saat duhur, kami istirahat sebentar. Kemudian setelah maghrib, kami menyelesaikan kewajiban kita untuk menyempurnakan umroh. Setelah kita mengambilnya di Lam-Lam pada kesempatan sebelum pesawat kami landing. Banyak cerita tentang kegiatan dari pertama, yaitu bertawaf dan bersa'i. Dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menata hati, menata jiwa dan raga dalam rangka menyongsong keberangkatan kita ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti.
3: Dengan suhu udara yang begitu menyengat, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Ini dia langkah antisipasi untuk menghadapi iklim ekstrim tersebut.
4: Ya, memang terik sekali jika di luar. 47 derajat, bisa dibayangin ya, jika di luar. Nah, strateginya dokter pembimbing kami bagaimana menghadapi kondisi situasi iklim yang sangat berbeda dengan Indonesia, dengan kelembapan yang sangat tipis, terik matahari yang luar biasa, maka disarankan untuk 2 jam sekali kita minum air. Jangan menunggu haus baru kita minum, tapi usahakan setiap saat kita minum dikit-dikit gitu sehingga tidak kembung. Okay. Itu diantara tips untuk bagaimana menjaga dan menghadapi iklim yang sangat ekstrim ini.
3: Kabar baiknya, cuaca yang ekstrim ini diimbangi dengan perbaikan sejumlah fasilitas penting guna menjaga kenyamanan jamaah selama beribadah.
4: Terutama kualitas tendanya diperbaiki, toiletnya juga diperbaiki, AC-nya sangat dingin, meskipun di tengah Padang Sahara.
3: Menutup laporannya, teriring pula doa tulus bagi umat muslim yang saat ini masih menanti panggilan untuk beribadah ke Tanah Suci.
4: Tentu kami berdoa mudah-mudahan untuk jamaah-jamaah yang belum terdaftar atau belum berdaftar haji, harapan saya Allah memberikan kemurahan, murah rezeki, murah kesehatannya, murah imannya sedemikian rupa, sehingga Allah akan mempermudah pendaftarannya, sehingga juga akan mencukupkan rezeki yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji ini.
2: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci. Liputan ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, Beyond Syariah Banking.
0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
0: 103,9 FM Music Hits and Information, Prawes Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan pagi hari ini Rinda mau bacain dulu ya komen-komen yang masuk ngomongin soal kenapa sih isu-isu horor itu kok kayaknya gampang banget viral di masyarakat begitu ya. Nah pagi hari ini ada Kak Zain yang menyapa Rinda. Halo, selamat pagi Kak Zain. Dan Kak Zain ini menyapa lewat chat WA-nya Prames Suara ya sob ya. Kak Zain bilang katanya, menurutku yang bikin cepet viral itu karena ada unsur mistisnya yang sekaligus jadi ancaman. Jadi orang-orang takut tapi juga waspada. Nah ini benar banget ya sob ya, karena sebenarnya kalau ngomongin soal hantu, kalau memang hantunya beneran ya, bukan hantu jadi-jadian, kita baca doa dengan penuh keyakinan itu aja udah bisa hilang gitu loh mereka. Tapi kalau hantunya jadi-jadian, terus juga apalagi mereka punya niat jahat, wah itu pasti bikin kita merinding ya sob ya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Nah Sobat Rana Suara, tadi kan Rinda sempat bilang ke kamu ya Sob ya, kalau penempatan alun-alun, tepatnya di simpang titik 0 km kalau kamu mau ke arah pendopo, itu ada penyekatan Sob, karena memang ini masih dalam rangkaian HJL atau Hari Jadi Lamongan, di mana untuk tanggal 25 Mei 2026 ini agendanya adalah ziarah dan tabur bunga di leluhur makam Mbah Lamong, makam Mbah Punuk, dan juga makam Mbah Sabilan. Ini alasan kenapa di penempatan pendopo ya Sob ya, itu disterilkan dan dijaga oleh petugas kepolisian maupun petugas dari Dinas Perhubungan Lamongan. Jadi untuk kamu yang mau menuju ke arah pendopo, ini masih belum bisa ya Sob ya. Tapi untuk kamu yang mau ke arah Jalan Lamong Rejo atau sebaliknya, dipastikan masih aman dan juga lancar sekali pagi hari ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM di Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin soal teror pocong yang emang belakangan lagi rame banget ya Sob ya, bukan cuma di Lamongan aja, tapi juga di wilayah Jabodetabek termasuk di wilayah Tangerang gitu kan. Di situ mereka banyak banget warga yang dihebohkan sama teror pocong. Bahkan kalau Rinda lihat di video-video atau foto-foto yang beredar gitu Sob ya, pocong ini udah mulai di depan pintu, kayak mereka mengetuk pintu, terus juga matiin screen listrik katanya. Yang itu membuat warga akhirnya mikir kalau pocong ini melakukan teror karena mau memanfaatkan momen untuk berbuat jahat atau berbuat kriminal gitu Sob ya. Jadi ya makanya kenapa warga langsung antisipasi, langsung apa namanya Sob, untuk bisa terhindar dari teror pocong ini begitu kan ya Sob ya. Terus juga banyak banget nih yang mengaitkan dengan teror pocong sama keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini. Karena kamu tahu sendiri kan ya Sob ya, belakangan untuk ekonomi lagi mahal-mahalnya, bahan-bahan pokok, terus juga rupiah melemah, yang akhirnya orang-orang itu nekat untuk berbuat meneror seperti ini, yang ujung-ujungnya untuk kriminal ya, demi mendapatkan harta yang bisa mereka gunakan untuk keberlangsungan hidup sehari-harinya, begitu sih Sob ya. Makanya kenapa untuk teror pocong ini masih ramai dibicarakan, karena ya ujung-ujungnya yang paling dikhawatirkan itu soal perilaku kriminalitasnya, begitu Sobat ya. Cuma sampai dengan sekarang sih masih belum ada info kalau ada yang menjadi korban dari teror pocong ini. Tapi ya semoga jangan sih Sob ya, karena kalau ada korban sih ini berarti udah sinyal kalau teror pocong udah meresahkan dan juga udah jadi alarm yang darurat, begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Tramesuara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Tramesuara ya, besok banget nih ya, tanggal 26 Mei 2026 kita sama-sama merayakan Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan juga untuk puncak perayaannya ini pasti akan diadakan kirab budaya dan juga pasamuan agung dalam rangka HJL yang ke-457 ini, begitu ya Sob ya. Dan juga untuk rangkaian kirab budaya ini rutenya bakal dimulai dari depan gedung kantor DPRD Lamongan sampai finishnya ada di depan pendopo Lokatantra. Dan juga sepanjang kirab nantinya itu bakal ada hiburan-hiburan yang mereka bakal beraksi di titik-titik tertentu ya Sob ya. Seperti di perempatan Dakota Cafe itu nantinya akan ada kesenian tongklek. Terus juga di patung Bandeng Lele akan ada pertunjukan barongsai. Terus untuk reok itu juga bakal beraksi di perempatan Polres atau di Jalan Kombes Pol M. Duriat. Terus yang terakhir ada kesenian Jaran Jenggo yang juga bakal beraksi di perempatan Jalan Lamong Rejo Lamongan atau di Toko Family itu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang pengen lihat secara jelas bagaimana aksi yang mereka tunjukkan, kamu bisa datang langsung pagi-pagi ya Sob ya, karena ini mulainya 7:30 pagi. Dan kamu bisa cari titik-titik yang emang itu kelihatan banget untuk aksi budayanya gitu ya, biar kamu bisa dapat spot yang enak lah untuk menikmati kirab budaya dalam rangka HJL yang ke-457.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Rana Suara masih barengan sama Linda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Nah sahabat Rana Suara, sebentar lagi kan kita tinggal menghitung hari aja ya untuk menuju Hari Raya Idul Adha, alias dilaksanakan di tanggal 27 Mei 2026. Tapi sobat, untuk hewan kurban jenis kambing katanya penjualan di tahun ini justru menurun kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu ya sob ya. Dan juga untuk peternak ini menduga kalau penurunan penjualan kambing itu karena orang-orang lagi lemah ya sob ya untuk daya belinya yang pertama. Terus yang kedua, orang-orang yang berkurban sekarang itu lebih memilih untuk berkurban sapi secara patungan. Ini makanya kenapa untuk penjualan sapi lebih tinggi ya sob ya dibandingkan dengan penjualan kambing. Ini yang juga sudah dikonfirmasi langsung sama peternak sapi yang ada di wilayah Lamongan. Jadi kayak ada pergeseran gitu loh antara orang-orang yang berkurban kambing dan juga berkurban sapi secara patungan. Ini yang membuat kenapa penjualan kambing di Lamongan tahun 2026 ini anjlok drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti ya.

0: 103,9 FM. Music is and information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music is and information. Sobat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan kali ini Sobat, Rinda ngajak kamu untuk mantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api, dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Dan yap, pagi hari ini terlihat kalau lancar banget ya Sob ya untuk situasinya. Tapi pagi hari ini masih tertutup palang pintu, jadi ya mereka harus sabar dulu ya Sob ya untuk menunggu gilirannya. Karena memang kalau udah ditutup palang pintunya gak boleh nerobos. Kalau nerobos itu bahaya banget bagi keselamatan kamu sendiri begitu ya. Jadi sabar dulu aja, nanti kalau dibuka baru deh tuh pelan-pelan untuk kamu bisa melanjutkan perjalanan, entah itu ke arah Gresik maupun ke arah Babat ataupun Bojonegoro. Nah selanjutnya Sobat, Indah ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkong Babat ya, yang pagi hari ini ternyata terpantau lancar sekali untuk aktivitasnya, baik itu yang menuju ke arah Lamongan, arah Bojonegoro maupun arah Jombang. Terus juga untuk kendaraan-kendaraan umum seperti angkot juga udah ngetem di pinggir-pinggir jalan begitu ya Sob ya, termasuk juga bus. Tuh kelihatan cuma depannya aja ya di pojokan itu. Karena memang untuk Bundaran Tugu Wingkong Babat itu sebagai pertemuan tiga kabupaten, makanya kenapa angkutan seperti bis, seperti angkot itu udah standby untuk menurunkan dan juga menaikkan penumpangnya. Jadi untuk kamu yang lewat di pertigaan atau di Bundaran Tugu Wingkong Babat ini, jangan lupa untuk selalu jaga jarak amannya sama kendaraan yang gede-gede gitu ya Sob ya, utamanya untuk kamu yang setiap harinya lewat pakai kendaraan roda 2. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Guild and Information.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
4: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
5: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement.
6: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
7: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
8: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was

0: 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: 103,9 FM. Prameswara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
9: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS, bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, Joss, Bridge to the Future.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Prameswara, baru aja Rinda dapat kabar nih ya dari Bunda Lili yang pagi hari ini lagi on the way dari Babat mau menuju ke arah Lamongan. Yang infoin kalau ternyata beliau kena kepadatan, tepatnya di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, menuju ke Jembatan Kesambi Pucuk. Nah, untuk penyebab panjangnya macet, selain ada perbaikan di Jembatan Kesambi ya Sob ya, kabarnya juga ada mobil mogok di depan masjid dan tikungan. Ini yang memperparah situasi lalu lintas yang semakin padat gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang dari arah Babat menuju ke Lamongan, pagi hari ini sabar terlebih dahulu. Atau kalau enggak, kamu bisa cari jalur alternatif lain yang lebih cepat dan juga lebih lancar untuk kamu lewatin.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat

0: pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut, bye.
1: Brava Suara,
2: music hits and information. Brava Suara 103,9 FM. Brava Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Brava Suara 103,9 FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika.

0: Matika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
1: Brava Suara.
2: News, hits and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramai Suarang masih berdengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan ya sobat, untuk update progres rekonstruksi ruas jalan di Laren menuju Blimbing, nah sekarang ini udah masuk ke tahap betonisasi ya sob ya, di salah satu jalurnya. Tapi ini masih belum semuanya, karena masih separuh aja yang berlangsung untuk proses betonisasi ini. Dan nanti sebelahnya lagi juga bakal dilakukan pemasangan rangka, terus juga dilakukan pengecoran gitu sob. Karena memang untuk jalan yang diperbaiki ini bukan jalan yang aspal, tapi diperbaiki menggunakan beton agar lebih kuat dan juga tidak gampang rusak begitu ya. Jadi untuk kamu warga Laren Blimbing, hati-hati selalu, karena sampai sekarang juga untuk jalannya masih diberlakukan sistem kontraflow alias bergantian terlebih dahulu begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information, Prawe Suara. Masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, selamat malam suara, Rinda mau nginfoin nih bagaimana perkiraan cuaca Jawa Timur khususnya Lamongan. Biar kamu kalau mau beraktivitas di pagi, siang, sore kayak gak khawatir gitu ya. Apakah nanti ada potensi hujan atau justru hari Senin ini kita ngerasain hawa-hawa panas begitu ya sob ya. Nah, kalau Rinda lihat dari pantauan BMKG, ternyata di pagi hari sampai dengan sore hari nanti Lamongan diprediksi cerah berawan sob. Tapi untuk malam harinya nih, Lamongan berpotensi turun hujan ya dengan intensitas yang ringan. Jadi untuk kamu yang mungkin aktivitasnya di malam hari, jangan lupa untuk selalu bawa jas hujannya ya sob ya, karena meskipun sekarang kita udah masuk musim kemarau, tapi untuk intensitas hujan masih ada. Jadi lebih baik kamu berjaga-jaga aja begitu ya. Terus juga untuk kamu jangan lupa selalu pantau bagaimana perkembangan cuaca di laman resminya BMKG.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Linda menemani kamu di pagi hari ini, spesial hari Senin, dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hitsnya. Nah untuk kamu sobat, setelah ini jangan lewatkan ya, karena akan ada Spektrum Radio Jatim. Dan jam 10 nanti juga akan ada Lintas Informasi Pramesnet, rangkuman berita dari Lamongan, Ngawi dan juga Magetan yang bisa kamu simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Tapi aku pamit dulu sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu,
1: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
0: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Brava Suara.
5: News, here, and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103 koma 9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan,

0: dapat hubungi 0856-4509-8780.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

for

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketegangan di Mojokerto peragakan 48 adegan pembunuhan mertua. Tuan Badut teriak lantang sebelum masuk mobil tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ibu mertua dan kekerasan rumah tangga terhadap istri di depan rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam reka ulang yang dimulai sejak pukul 8.50 WIB tersebut, tersangka Satuan alias Tuan memperagakan total 48 adegan secara runtut guna mencocokkan keterangan dalam berkas perkara kepolisian. Suasana yang awalnya berjalan kondusif mendadak berubah menjadi sangat tegang dan diwarnai tangisan histeris keluarga korban ketika pria yang berprofesi sebagai badut jalanan tersebut mendadak berteriak lantang mengenai salam laki-laki dan harga diri harga mati tepat sebelum pintu mobil tahanan ditutup petugas.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan menjelaskan bahwa reka adegan dimulai sejak kedatangan tersangka ke kontrakan pada pukul 5 WIB setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Sri Wahyuni, untuk menjemput anak balita mereka. Puncak kekejaman tersangka terjadi pada adegan ke-38, di mana ia secara keji menghabisi nyawa ibu mertuanya, almarhum Siti Arofah, yang berusia 54 tahun. Menggunakan sebilah pisau dapur dengan melakukan 3 kali tusukan di perut dan 2 kali sayatan di leher hingga korban tewas terkapar di depan kamar.
3: Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil kita dapat ada 48 adegan. Mudah-mudahan disaksikan oleh Pak Kasbidum dan tim, dan selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman sama sesuai dengan keterangan. Nanti masih kita dalamin.
1: Meski belum ditemukan adanya fakta baru di lapangan, pihak kepolisian kini terus mendalami indikasi unsur pembunuhan berencana sembari menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 diserahkan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Warga Magetan rela tempuh 5 km ke Sirkuit Suryo untuk jogging. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat warga Kabupaten Magetan memanfaatkan arena Sirkuit Suryo di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sebagai tempat olahraga alternatif khususnya untuk jogging dan jalan santai. Selain memiliki lintasan yang nyaman, kawasan sirkuit juga menawarkan pemandangan yang dinilai menarik sehingga menjadi pilihan masyarakat saat akhir pekan. Salah satu warga Kecamatan Lembean, Ida, mengaku rutin datang ke sirkuit untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Meski tidak setiap hari, ia paling sering berolahraga di lokasi tersebut pada hari Minggu. Menurutnya, lintasan di area sirkuit cukup nyaman digunakan masyarakat selama tidak ada agenda balapan motor. Ia menilai fasilitas tersebut sayang jika tidak dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga warga. Ida yang berasal dari Lembean rela menempuh jarak sekitar 5 km demi bisa jogging di area sirkuit. Ia mengaku sudah terbiasa datang ke lokasi itu karena suasananya lebih nyaman dibanding tempat lain.
5: Enggak mesti, kadang hari yang paling sering sih hari Minggu. Ya tempatnya sih bagus, view-nya bagus. Kan areanya sih enak.
4: Sementara Lutfi, warga Kecamatan Pelausan, juga mengaku setiap hari Minggu memanfaatkan waktu libur untuk jogging di lintasan sirkuit. Dalam sekali datang, ia biasanya mampu mengelilingi lintasan hingga 5-10 putaran. Selain olahraga, ia juga menikmati suasana ramai di sekitar sirkuit saat akhir pekan. Ia berharap pengelola dapat menambah fasilitas olahraga di sekitar area sirkuit agar pemanfaatannya semakin maksimal bagi masyarakat.
6: Ya karena di sini enak aja treknya ini kan, kalau satu putaran kan pas 1 kilo jadi ngitungnya enak, kan udah terbiasa juga. Ya kalau weekend pasti banyak, Sabtu Minggu itu pasti banyak makanan di sini, MKM di sini banyak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim tanam 2026 berat, petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat pikirakan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BP PP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
8: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah, bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
7: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Niat cari sensasi lewat teror pocong, dua pelajar Lamongan diamankan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
9: Baik, terima kasih sobat. Warga Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sempat diresahkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai pocong pada malam hari. Dalam rekaman video yang viral itu, terlihat sebuah sosok berbalut kain putih sedang berdiri diam di sebuah pagar rumah salah satu warga. Menindaklanjuti keresahan warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di balik teror yang menakutkan warga tersebut. Setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku di balik kostum pocong tersebut bukanlah makhluk halus, melainkan dua orang remaja yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Saat diperiksa, kedua pelajar ini mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena iseng demi mencari sensasi dengan menggunakan atribut pocong di pinggir jalan pada malam hari. Mereka juga membantah keras jika aksi tersebut dikaitkan dengan niat untuk melakukan tindak kejahatan atau pencurian. Terkait insiden yang sempat membuat geger ini, Ibda Hamzaid, selaku humas dari Polres Lamongan, memberikan penjelasan resminya.
10: Adanya penampakan yang diduga pocong, kami dari Polres Lamongan telah melakukan penyelidikan. Dan kami sampaikan hasilnya bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
9: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
12: Prameswara,
13: music hits and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih, Asop. Aku cabut. Bye.

0: di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103.9 FM, Music Hits and Information.

J-Lo. Y'all decide, no hay más nada.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketegangan di Mojokerto peragakan 48 adegan pembunuhan mertua. Tuan Badut teriak lantang sebelum masuk mobil tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ibu mertua dan kekerasan rumah tangga terhadap istri di depan rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam reka ulang yang dimulai sejak pukul 8.50 WIB tersebut, tersangka Satuan alias Tuan memperagakan total 48 adegan secara runtut guna mencocokkan keterangan dalam berkas perkara kepolisian. Suasana yang awalnya berjalan kondusif mendadak berubah menjadi sangat tegang dan diwarnai tangisan histeris keluarga korban ketika pria yang berprofesi sebagai badut jalanan tersebut mendadak berteriak lantang mengenai salam laki-laki dan harga diri harga mati tepat sebelum pintu mobil tahanan ditutup petugas.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan menjelaskan bahwa reka adegan dimulai sejak kedatangan tersangka ke kontrakan pada pukul 5 WIB setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Sri Wahyuni, untuk menjemput anak balita mereka. Puncak kekejaman tersangka terjadi pada adegan ke-38, di mana ia secara keji menghabisi nyawa ibu mertuanya, almarhum Siti Arofah, yang berusia 54 tahun. Menggunakan sebilah pisau dapur dengan melakukan 3 kali tusukan di perut dan 2 kali sayatan di leher hingga korban tewas terkapar di depan kamar.
3: Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil kita dapat ada 48 adegan. Kemudian disaksikan oleh Pak Kasbidum dan tim, dan selanjutnya nanti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman bagaimana nama sesuai dengan keterangan. Nanti masih dalam jadwal.
1: Meski belum ditemukan adanya fakta baru di lapangan, pihak kepolisian kini terus mendalami indikasi unsur pembunuhan berencana sembari menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 diserahkan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Warga Magetan rela tempuh 5 km ke Sirkuit Suryo untuk jogging. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat warga Kabupaten Magetan memanfaatkan arena Sirkuit Suryo di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sebagai tempat olahraga alternatif khususnya untuk jogging dan jalan santai. Selain memiliki lintasan yang nyaman, kawasan sirkuit juga menawarkan pemandangan yang dinilai menarik sehingga menjadi pilihan masyarakat saat akhir pekan. Salah satu warga Kecamatan Lembean, Ida, mengaku rutin datang ke sirkuit untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Meski tidak setiap hari, ia paling sering berolahraga di lokasi tersebut pada hari Minggu. Menurutnya, lintasan di area sirkuit cukup nyaman digunakan masyarakat selama tidak ada agenda balapan motor. Ia menilai fasilitas tersebut sayang jika tidak dimanfaat untuk aktivitas olahraga warga. Ida yang berasal dari Lembean rela menempuh jarak sekitar 5 km demi bisa jogging di area sirkuit. Ia mengaku sudah terbiasa datang ke lokasi itu karena suasananya lebih nyaman dibanding tempat lain.
5: Gak mesti, kadang hari yang paling sering sih hari Minggu. Ya tempatnya sih bagus, view-nya bagus. Kan areanya sih enak.
4: Sementara Lutfi, warga Kecamatan Pelausan, juga mengaku setiap hari Minggu memanfaatkan waktu libur untuk jogging di lintasan sirkuit. Dalam sekali datang, ia biasanya mampu mengelilingi lintasan hingga 5-10 putaran. Selain olahraga, ia juga menikmati suasana ramai di sekitar sirkuit saat akhir pekan. Ia berharap pengelola dapat menambah fasilitas olahraga di sekitar area sirkuit agar pemanfaatannya semakin maksimal bagi masyarakat.
6: Ya karena di sini enak aja treknya ini kan, kalau satu putaran kan pas 1 kilo, jadi ngitungnya enak, kan udah terbiasa juga. Ya kalau weekend pasti banyak, Sabtu Minggu itu pasti banyak makanan di sini, MKM di sini banyak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim tanam 2026 berat, petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat perkiraan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
8: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
7: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Niat cari sensasi lewat teror pocong. Dua pelajar Lamongan diamankan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
9: Baik, terima kasih sobat. Warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sempat diresahkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai pocong pada malam hari. Dalam rekaman video yang viral itu, terlihat sebuah sosok berbalut kain putih sedang berdiri diam di sebuah pagar rumah salah satu warga. Menindaklanjuti keresahan warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di balik teror yang menakutkan warga tersebut. Setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku di balik kostum pocong tersebut bukanlah makhluk halus, melainkan dua orang remaja yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Saat diperiksa, kedua pelajar ini mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena iseng demi mencari sensasi dengan menggunakan atribut pocong di pinggir jalan pada malam hari. Mereka juga membantah keras jika aksi tersebut dikaitkan dengan niat untuk melakukan tindak kejahatan atau pencurian. Terkait insiden yang sempat membuat geger ini, Ibda Hamzaid, selaku humas dari Polres Lamongan, memberikan penjelasan resminya.
10: Adanya penampakan yang diduga pocong, kami dari Polres Lamongan telah melakukan penyelidikan. Dan kami sampaikan hasilnya bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
9: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
12: 103,9 FM Prameswara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: buat goyang.
1: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 103,9 FM. Rama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Rame Suara 103,9 FM.
9: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Care Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
10: Brahma Suara.
7: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek,

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketegangan di Mojokerto peragakan 48 adegan pembunuhan mertua. Tuan Badut teriak lantang sebelum masuk mobil tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ibu mertua dan kekerasan rumah tangga terhadap istri di depan rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam reka ulang yang dimulai sejak pukul 8.50 WIB tersebut, tersangka Satuan alias Tuan memperagakan total 48 adegan secara runtut guna mencocokkan keterangan dalam berkas perkara kepolisian. Suasana yang awalnya berjalan kondusif mendadak berubah menjadi sangat tegang dan diwarnai tangisan histeris keluarga korban ketika pria yang berprofesi sebagai badut jalanan tersebut mendadak berteriak lantang mengenai salam laki-laki dan harga diri harga mati tepat sebelum pintu mobil tahanan ditutup petugas.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan menjelaskan bahwa reka adegan dimulai sejak kedatangan tersangka ke kontrakan pada pukul 5 WIB setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Sri Wahyuni, untuk menjemput anak balita mereka. Puncak kekejaman tersangka terjadi pada adegan ke-38, di mana ia secara keji menghabisi nyawa ibu mertuanya, almarhum Siti Arofah, yang berusia 54 tahun. Menggunakan sebilah pisau dapur dengan melakukan 3 kali tusukan di perut dan 2 kali sayatan di leher hingga korban tewas terkapar di depan kamar.
3: Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil kita dapat ada 48 adegan. Kemudian disaksikan oleh Pak Kasbidum dan tim. Dan proses selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman yang bisa nama sesuai dengan keterangan. Nanti masih kita dalami.
1: Meski belum ditemukan adanya fakta baru di lapangan, pihak kepolisian kini terus mendalami indikasi unsur pembunuhan berencana sembari menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 diserahkan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Warga Magetan rela tempuh 5 km ke Sirkuit Suryo untuk jogging. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat warga Kabupaten Magetan memanfaatkan arena Sirkuit Suryo di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai tempat olahraga alternatif khususnya untuk jogging dan jalan santai. Selain memiliki lintasan yang nyaman, kawasan sirkuit juga menawarkan pemandangan yang dinilai menarik sehingga menjadi pilihan masyarakat saat akhir pekan. Salah satu warga Kecamatan Lembean, Ida, mengaku rutin datang ke sirkuit untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Meski tidak setiap hari, ia paling sering berolahraga di lokasi tersebut pada hari Minggu. Menurutnya, lintasan di area sirkuit cukup nyaman digunakan masyarakat selama tidak ada agenda balapan motor. Ia menilai fasilitas tersebut sayang jika tidak dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga warga. Ida yang berasal dari Lembean rela menempuh jarak sekitar 5 km demi bisa jogging di area sirkuit. Ia mengaku sudah terbiasa datang ke lokasi itu karena suasananya lebih nyaman dibanding tempat lain.
5: Gak mesti, kadang hari yang paling sering sih hari ini. Ya tempatnya sih bagus, view-nya bagus. Kan areanya sih enak.
4: Sementara Lutfi, warga Kecamatan Pelausan, juga mengaku setiap hari Minggu memanfaatkan waktu libur untuk jogging di lintasan sirkuit. Dalam sekali datang, ia biasanya mampu mengelilingi lintasan hingga 5-10 putaran. Selain olahraga, ia juga menikmati suasana ramai di sekitar sirkuit saat akhir pekan. Ia berharap pengelola dapat menambah fasilitas olahraga di sekitar area sirkuit agar pemanfaatannya semakin maksimal bagi masyarakat.
6: Ya karena di sini enak aja treknya ini kan, kalau satu putaran kan pas 1 kilo, jadi ngitungnya enak, kan udah terbiasa juga. Ya kalau weekend pasti banyak, Sabtu Minggu itu pasti banyak makanan di sini, MKM di sini banyak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim tanam 2026 berat, petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat perkiraan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
8: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
7: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Niat cari sensasi lewat teror pocong, dua pelajar Lamongan diamankan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
9: Baik, terima kasih sobat. Warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sempat diresahkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai pocong pada malam hari. Dalam rekaman video yang viral itu, terlihat sebuah sosok berbalut kain putih sedang berdiri diam di sebuah pagar rumah salah satu warga. Menindaklanjuti keresahan warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di balik teror yang menakutkan warga tersebut. Setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku di balik kostum pocong tersebut bukanlah makhluk halus, melainkan dua orang remaja yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Saat diperiksa, kedua pelajar ini mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena iseng demi mencari sensasi dengan menggunakan atribut pocong di pinggir jalan pada malam hari. Mereka juga membantah keras jika aksi tersebut dikaitkan dengan niat untuk melakukan tindak kejahatan atau pencurian. Terkait insiden yang sempat membuat geger ini, Ibda Hamzaid, selaku humas dari Polres Lamongan, memberikan penjelasan resminya.
10: Adanya penampakan yang diduga pocong, kami dari Polres Lamongan telah melakukan penyelidikan. Dan kami sampaikan hasilnya bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
9: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
12: Prameswara 103,9.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng, push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
12: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.tens.ac.id. TENS, just bridge to the future.
13: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prameswara.
15: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketegangan di Mojokerto peragakan 48 adegan pembunuhan mertua. Tuan Badut teriak lantang sebelum masuk mobil tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ibu mertua dan kekerasan rumah tangga terhadap istri di depan rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam reka ulang yang dimulai sejak pukul 8.50 WIB tersebut, tersangka Satuan alias Tuan memperagakan total 48 adegan secara runtut guna mencocokkan keterangan dalam berkas perkara kepolisian. Suasana yang awalnya berjalan kondusif mendadak berubah menjadi sangat tegang dan diwarnai tangisan histeris keluarga korban ketika pria yang berprofesi sebagai badut jalanan tersebut mendadak berteriak lantang mengenai salam laki-laki dan harga diri harga mati tepat sebelum pintu mobil tahanan ditutup petugas.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan menjelaskan bahwa reka adegan dimulai sejak kedatangan tersangka ke kontrakan pada pukul 5 WIB setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Sri Wahyuni, untuk menjemput anak balita mereka. Puncak kekejaman tersangka terjadi pada adegan ke-38, di mana ia secara keji menghabisi nyawa ibu mertuanya, almarhum Siti Arofah, yang berusia 54 tahun. Menggunakan sebilah pisau dapur dengan melakukan 3 kali tusukan di perut dan 2 kali sayatan di leher hingga korban tewas terkapar di depan kamar.
3: Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil kita dapat ada 48 adegan. Kemudian disaksikan oleh Bangas Bidung dan Tim, dan proses selanjutnya nanti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Nama sesuai dengan keterangan. Nanti masih kita dalami.
1: Meski belum ditemukan adanya fakta baru di lapangan, pihak kepolisian kini terus mendalami indikasi unsur pembunuhan berencana sembari menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 diserahkan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Warga Magetan rela tempuh 5 km ke Sirkuit Suryo untuk jogging. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat warga Kabupaten Magetan memanfaatkan arena Sirkuit Suryo di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai tempat olahraga alternatif khususnya untuk jogging dan jalan santai. Selain memiliki lintasan yang nyaman, kawasan sirkuit juga menawarkan pemandangan yang dinilai menarik sehingga menjadi pilihan masyarakat saat akhir pekan. Salah satu warga Kecamatan Lembean, Ida, mengaku rutin datang ke sirkuit untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Meski tidak setiap hari, ia paling sering berolahraga di lokasi tersebut pada hari Minggu. Menurutnya, lintasan di area sirkuit cukup nyaman digunakan masyarakat selama tidak ada agenda balapan motor. Ia menilai fasilitas tersebut sayang jika tidak dimanfaat untuk aktivitas olahraga warga. Ida yang berasal dari Lembean rela menempuh jarak sekitar 5 km demi bisa jogging di area sirkuit. Ia mengaku sudah terbiasa datang ke lokasi itu karena suasananya lebih nyaman dibanding tempat lain.
5: Gak mesti, kadang hari yang paling sering sih hari Minggu. Ya tempatnya sih bagus, view-nya bagus. Kan areanya sih enak.
4: Sementara Lutfi, warga Kecamatan Pelausan, juga mengaku setiap hari Minggu memanfaatkan waktu libur untuk jogging di lintasan sirkuit. Dalam sekali datang, ia biasanya mampu mengelilingi lintasan hingga 5-10 putaran. Selain olahraga, ia juga menikmati suasana ramai di sekitar sirkuit saat akhir pekan. Ia berharap pengelola dapat menambah fasilitas olahraga di sekitar area sirkuit agar pemanfaatannya semakin maksimal bagi masyarakat.
6: Ya karena di sini enak aja treknya, ini kan kalau satu putaran kan pas 1 kilo, jadi ngitungnya enak, kan udah terbiasa juga. Ya kalau weekend pasti banyak, Sabtu Minggu itu pasti banyak makanan di sini, UMKM di sini banyak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim tanam 2026 berat, petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat diperkirakan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
8: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
7: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Niat cari sensasi lewat teror pocong, dua pelajar Lamongan diamankan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
9: Baik, terima kasih sobat. Warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sempat diresahkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai pocong pada malam hari. Dalam rekaman video yang viral itu, terlihat sebuah sosok berbalut kain putih sedang berdiri diam di sebuah pagar rumah salah satu warga. Menindaklanjuti keresahan warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di balik teror yang menakutkan warga tersebut. Setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku di balik kostum pocong tersebut bukanlah makhluk halus, melainkan dua orang remaja yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Saat diperiksa, kedua pelajar ini mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena iseng demi mencari sensasi dengan menggunakan atribut pocong di pinggir jalan pada malam hari. Mereka juga membantah keras jika aksi tersebut dikaitkan dengan niat untuk melakukan tindak kejahatan atau pencurian. Terkait insiden yang sempat membuat geger ini, Ibda Hamzaid, selaku humas dari Polres Lamongan, memberikan penjelasan resminya.
10: Adanya penampakan yang diduga pocong, kami dari Polres Lamongan telah melakukan penyelidikan. Dan kami sampaikan hasilnya bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
9: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
12: 103,9 FM Prameswara Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prameswara.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
13: Awalnya berapa yang
12: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
7: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos.

0: Ambil jus.
1: Ah, seger.
2: Satu lagi ya, Bang, es jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
4: Dari Winsport.
5: Prime Suara 103,9 FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
5: 103,9 Prameswara FM.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kesiapan Idul Adha di Lamongan, Gubernur Kofifah pastikan pasokan sapi kurban di Jawa Timur melimpah dan bebas penyakit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke koperasi ternak Gunung Rejo Makmur di Desa Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan pada Minggu 24 Mei 2026. Kunjungan lapangan ini sengaja digelar guna meninjau secara langsung ketersediaan sekaligus memastikan kesehatan dan keamanan seluruh komoditas hewan kurban yang ada di wilayah Jawa Timur pada momentum H-3 menjelang perayaan Idul Adha yang saat ini bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah. Dalam peninjauannya, Kofifah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lamongan yang sukses mempertahankan reputasinya sebagai salah satu daerah lumbung penyedia stok sapi potong terbesar di Jawa Timur, serta rutin memasok hewan kurban berkualitas ke berbagai masjid agung melalui skema anggaran bantuan Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, melaporkan bahwa pihak pengelola telah menyiapkan sedikitnya 320 ekor sapi kurban untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar tahun ini. Dari total persediaan tersebut, sekitar 80% atau setara dengan 268 ekor sapi sudah laku terjual dan siap dikirim ke sejumlah wilayah perkotaan seperti Surabaya, Gresik, hingga Sidoarjo. Suparto juga menambahkan bahwa meskipun harga jual daging sapi hidup mengalami tren kenaikan dari tarif Rp58.000 menjadi Rp62.000 per kilogram, dinamika harga tersebut sama sekali tidak menyurutkan daya beli konsumen yang diproyeksikan akan terus bergerak naik secara fluktuatif hingga memasuki hari tasyrik nanti. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. PLT Bupati Ponorogo Lydia Serita pastikan kelanjutan pendidikan santri di pondok yang kiainya tersandung dugaan kasus asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat sidak ke Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, PLT Bupati Ponorogo Lydia Serita masih menemukan sejumlah santri yang bertahan tinggal di pondok tersebut. Ia mengatakan, dari sejumlah informasi, santri yang mondok di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya sudah diambil orang tua masing-masing pasca Kiai JYD pengasuh Pondok Pesantren ditetapkan tersangka dugaan kasus asusila terhadap 11 santri laki-laki. Lydia Serita menambahkan, Pemkab Ponorogo memastikan santri yang masih bertahan di pondok untuk mendapatkan tempat yang aman untuk melanjutkan kegiatan pendidikan mereka. Sejak Kiai JYD pengasuh pondok pesantren ditetapkan tersangka, kegiatan pembelajaran turut berhenti.
3: Hari ini kan kami memastikan bagaimana kondisi santri-santri yang ada di pesantren ini, kan gitu. Nah, di sini ternyata kita masih kemarin kan saya dapat informasi katanya sudah tidak ada, sudah dibawa orang tuanya masing-masing. Ternyata saya cek langsung, nah masih ada santri-santri yang ada di sini dan mereka juga berharap sih untuk tetap bisa sekolah.
2: Lydia Serita juga menekankan jika para santri yang masih memilih tinggal di pondok merasa mendapat tekanan atau ada ketakutan agar menghubungi dirinya. Dia juga mengaku meninggalkan nomor telepon kepada para santri yang memilih tinggal di pondok tersebut.
3: Memang merasa ada tekanan atau ada ketakutan, jadi saya tinggalkan nomor telepon saya. Kalau memang ada sesuatu langsung hubungi kami, biar kami bisa konsolidasi ke mana-mana untuk pengamanan.
2: Sebelumnya, penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ponorogo menetapkan KJD atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap 11 santri laki-lakinya yang sebagian masih di bawah umur pada Selasa kemarin. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 415 huruf P atau pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocorasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi, menuju klub profesional Persinga Ngawi, bentuk tim U17 dan Akademi Sepak Bola. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan baru sepak bola Ngawi mulai dibangun dari pemain-pemain muda di tengah persiapan tim senior menghadapi putaran nasional Liga 4 PSSI. Manajemen Persinga Ngawi kini mulai menata masa depan klub lewat pembinaan usia dini dengan membentuk tim Persinga U17 untuk menghadapi Piala Suratin 2026. Keseriusan itu terlihat dalam penandatanganan surat tugas bagi jajaran manajer, ofisial hingga pemain Persinga U17 yang dilakukan CEO Persinga Ngawi Dwi Rianto Jatmiko. Di rumah dinas Wakil Bupati Ngawi, surat tugas tersebut diserahkan langsung kepada manajer Persinga Junior Wildan Ardita, disaksikan manajemen serta para pemain muda Persinga. Pembentukan tim kelompok umur ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, melainkan menjadi awal Persinga membangun sistem pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Persinga ingin bergerak menuju klub yang lebih profesional dengan memiliki akademi sepak bola sendiri.
5: Bagaimana klub tersebut juga sebagai wadah pendidikan. Wadah pendidikan bagi anak-anak maupun bagi insan persepak bolaan yang ada di wilayah.
4: Menurutnya, pembinaan pemain muda menjadi fondasi penting agar Persinga ke depan mampu mencetak pemain sendiri tanpa terus bergantung pada perekrutan dari luar daerah. Bahkan Persinga juga menyiapkan rencana pembentukan kelompok usia lain seperti U15 dan U13 dengan menggandeng sekolah sepak bola di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Hari jadi Lamongan ke-457. Bupati Yesiarah Leluhur ajak warga perkuat jati diri di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
6: Baik, terima kasih. Hari ini, tepatnya Senin 25 Mei 2026, suasana khidmat mewarnai peringatan hari jadi ke-457 Kabupaten Lamongan. Peringatan hari bersejarah ini diawali dengan tradisi ziarah tabur bunga ke makam para leluhur dan pendiri daerah, salah satunya makam Adipati pertama Lamongan yakni Mbah Lamong, serta Mbah Sabilan dan Mbah Puno. Kegiatan ziarah ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Juronur Effendi atau KJS, bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkompinda setempat. Bupati Juronur menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan peringatan sejarah kepemimpinan yang amanah. Menghadapi tantangan era digital, Bupati secara khusus mengajak warga untuk memperkuat jati diri budaya lokal. Tentunya, masyarakat Lamongan diharapkan tetap mempertahankan karakter yang santun dan penuh keteladanan agar tidak mudah tergerus oleh budaya asing. Diharapkan pada momentum usia yang ke-457 ini, Kabupaten Lamongan bisa semakin maju, damai, sejahtera, dan tentunya semakin megilan. Demikian laporan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
8: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
5: Hai,
6: kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai, kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu. naik lagi 150 sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
13: Awalnya berapa yang
12: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
14: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan, yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Brama Suara ya. Ketemu lagi bareng aku Lia di sore hari yang sejuk ya. Karena sore hari ini hujan ya sobat ya. Update-nya sih hujan ya. Kalau kamu pulang dari kerja atau kamu baru mau berangkat kemana aja ya, tetap berhati-hati ya. Kamu gak usah buru-buru ya sobat, karena biasanya hujan itu dampaknya adalah pandangan kita yang jadi terbatas. Gitu ya sobat. Dan spesial untuk hari ini ya, sore seru bareng Lia nih ya. Kita akan ngebahas tentang circle sehat. Kalau misal tentang circle sehat ini tuh identik dengan circle kamu sedikit apa banyak, dan dia adalah circle yang emang ngebangun kamu atau justru iya kamu tahu ya bedanya ya, balikannya gimana ya. Nanti juga kita akan ngebahas seputar referensi gaya hidup, musik terbaru kamu ya, yang kamu suka ya sobat. Kalau

0: Kalau mau request-request boleh banget. Dan sebenarnya ini hari Senin itu kadang ya relate sama namanya survive. Nah, kamu udah berhasil survive enggak di hari Senin ini? Biasanya hari Senin itu lebih effort ya, entah di kantor kamu rapat untuk persiapan satu minggu ke depan, atau hari Senin juga kamu upacara nih, kamu enggak suka upacara, kamu suka pingsan pas lagi upacara juga enggak suka hari Senin ya. Ada di sini. Nah, kiranya kamu udah berhasil survive di hari Senin enggak nih? Buat kamu yang lagi jalan pulang ya, atau masih stuck di meja kerja ya, tarik nafas dulu. Ini udah mau selesai kok hari Seninnya. Gitu ya sobat ya. Dan topik di hari ini agak deep tapi relate sobat. Gimana kalau kita menghadapi yang namanya fase dewasa, hubungannya sama circle. Belakangan ini ya sobat, makin banyak anak muda yang sadar betapa pentingnya punya circle pertemanan sehat. Gak perlu banyak, yang penting suportif. Dan kita di jam 5 ini ya bakal deep talk. Gimana sih fase dewasa, dan aku bakal update ya dari data-data psikolog sekitaran kita terkait circle ini seberapa berpengaruh ke diri kita ya sobat ya. Jangan kemana-mana ya sobat, apalagi kamu yang kiranya lagi draining ya, kamu lagi capek mental ya, atau kamu baru nyelesain hari Senin yang penuh survive hari ini. Jangan kemana-mana, karena ada aku yang bakal temenin kamu buat menjalani hari Senin ini ya sobat ya. Dan spesial buat kamu sore hari ini, sambil mungkin ada yang hujan-hujanan di jalan ya, di mobil sambil dengerin radio ini, atau di rumah aja sambil ngelamun lihatin air ya jatuh dari atap. Spesial buat kamu bakal aku selain lagu dari Avicii The Nights. Tapi jangan kemana-mana ya sobat, tetap stay terus bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, tentunya di radio kesayangan kamu, di Prameswara FM 103,9 FM Music Hits and Information.
1: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane.
3: Information. Nah sobat ya, di Lamongan Kota hari ini tuh, sore hari ini lagi hujan. Kita cek dulu ya rutenya ya, mungkin kamu yang mau berpergian atau pulang dari kerjaan ya, biar kamu tahu at least gimana sih kondisi ada di lapangan sekarang ya, di jalanan utamanya. Nah sobat, ini aku cek satu dulu di simpang 4 Pegadaian ya, simpang 4 DPRD. Sudah hari ini kelihatannya deras ya hujannya ya sobat ya. Ramai juga pengendara roda 2 dan 4, namun tetap lancar. Kemudian ini terpantau di daerah alun-alun juga hujan. Kemudian di simpang 3 Adipura juga hujan deras sobat. Nah ini aku cek lagi di palang pintu kereta Kadet Suwoko ya, itu juga hujan deras sobat. Buat kamu yang berpergian menggunakan sepeda motor, jangan lupa mantelnya di bawah. Buat kamu yang pakai mobil juga boleh banget, dipastiin sebenarnya tetap dipakai ya, dan gak usah buru-buru karena biasanya kalau hujan tuh jarak pandang kita jadi berkurang. Nah ini nih sobat, ini ada di simpang 3 Semasa ya, sore hari ini kelihatannya hujan juga cukup deras ya sobat untuk sore hari ini. Ini terlihatnya yang paling deras itu ada di sekitaran Lamongan Kota sendiri, di simpang 4 DPRD, di alun-alun, di palang Kadet Suwoko, di palang pintu kereta terminal juga hujan. Tapi ya sobat, ini ada sebagian yang menarik nih, ada yang gak hujan, masih belum hujan ya, mungkin nanti hujan juga. Di simpang 3 Banjarmati sobat, masih terang ya, di situ ada Pak Ogah juga yang bantu kamu buat di sana. Tapi kelihatannya orang-orang udah pada banter-banteran ya, kupu-kupu. Nah kamu jangan kayak gitu ya sobat ya, takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan ya. Kalau kamu buru-buru, kalau kamu ngebut-ngebutan di jalan, tidak direkomendasikan. Nah ini ada lagi di simpang Tugu Hingko Babat ya, masih kering ya jalannya, masih kering jalannya. Tapi di sini agak ramai, cuma masih lancar. Dan buat kamu yang dari Tulang Sukodadi pun masih kering ya jalanannya, jadi kemungkinan yang hujan di daerah Lamongan Kota kemudian ke arah Sukodadi, Pucuk, Babat masih aman ya sobat ya. Tapi buat kamu yang mungkin mau berpergian, paling aman pak bawa jas hujannya ya, gitu buat antisipasi. Sementara itu update sore hari ini terkait lalu lintas ya sobat, jangan kemana-mana, masih bersama dengan aku tentu saja di radio kesayangan kamu, di Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
4: Music and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Music and Information. Selamat sore ya sobat ya. Ini udah mau mendekati azan sholat maghrib ya. Buat kamu yang menunaikan ya, segera menunaikan. Dan buat kamu yang lagi pulang kerja ya, gak usah buru-buru sobat. Karena di jalan juga kelihatannya masih, di Lamongan Kota ini masih sedikit hujan ya, tapi udah mulai reda nih sobat gitu. Jadi suasananya agak segera dingin gitu ya sobat ya. Dan tetap bersama dengan aku ya, jangan kemana-mana ya sobat ya. Kita jeda dulu azan sholat maghrib.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih.
2: Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
0: 103,9. Prameswara FM.
8: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali.

0: melaksanakan ibadah sholat maghrib, alhamdulillah dipersilahkan ya segera melaksanakan, jangan ditunda-tunda ya sobat ya. Dan sobat masih berurusan dengan tentang ibadah ya, kita kan di Lamongan lagi ada ibadah atau jamaah haji ya sobat. Habis ini kita akan live call bersama dengan Pak Faisal ya, untuk mengetahui update di sana semacam apa gitu ya. Dan kita masih mencoba untuk terhubung dengan beliau ya sobat ya. Kita tunggu ya sobat. Baik, masih coba menghubungkan ya sobat ya. Halo, selamat malam, selamat siang di sana Bapak.
1: Halo Mbak, iya.
0: Iya, Assalamualaikum. Pak Faisal ya, boleh di sana dulu Bapak untuk sobat ramai suaranya.
1: Yes. Iya, Pak ya. Halo.
0: Iya, untuk sobat ramai suaranya Bali, ya. Boleh disapa dulu Bapak.
1: Boleh, boleh pakai live streamnya enggak masalah.
0: Oh, untuk saat ini boleh. Kita menggunakan live call Bapak. Atau mau pakai video VC?
1: Enggak masalah, boleh, boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Okay. Bisa. Baik Bapak. Ditunggu sebentar nggih. Baik sobat, kita masih mencoba menghubungkan dengan Pak Faisal ya melalui VC ya, biar kalian bisa join juga langsung ya bersama dengan ini. Ditunggu sebentar ya sobat. Kita akan kembali lagi.

0: Prawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawa Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Push power, geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prame Suara.
10: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam Sobat Pramaya Suara ya. Seperti kata lihat tadi ya, hari ini kita akan ada live call. Dan malam hari ini kita akan VC barengan sama Bapak Faisal ya. Beliau salah satu tim founder dari Turindo yang menemani jamaah haji saat ini. Dan kita akan update di sana kondisinya semacam apa. Gitu ya Sobat ya. Dan ini kita coba terhubung dengan Bapak Faisal. Kita masih coba terhubung dengan Bapak Faisal ya, Sobat ya.

0: Okay. Barusan teleponnya masih gagal nih, dan kita coba hubungi ulang ya sobat ya. Kita hubungi lagi Bapak Faisalnya ya. Di situ tadi jaringannya juga sempat terkendala nih sobat. Jaringan di sana. Nah, ini kita coba hubungi beliau ya. Halo, selamat malam Bapak. Selamat siang di sana Bapak.
1: Malam Indonesia, selamat malam Lamongan, Mbak Lia.
0: Baik, Bapak.
1: Ini Mbak
0: Lia. Benar Bapak, saya dengan saya Lia.
1: Iya.
0: Boleh disampaikan ya, dulu Bapak update di sana, mungkin kondisi cuacanya ya, atau disapa-sapa dulu deh sobat ramai suara yang mendengarkan gitu Bapak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia, pendengar setia ramai suara Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah hari ini kita memiliki di Mina ini temperaturnya baru 45 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Jadi cukup menarik untuk dijalanin gitu. Karena sebelumnya kadarnya ada sampai 49, ini alhamdulillah 45. Jadi kita cukup sejuk lah dibanding dengan 49 derajat Celcius.
0: Tapi masih
1: gitu,
0: lebih panas. Ya. Baik, 45 derajat itu tapi masih terasa hangat ya dibanding Indonesia ya Bapak, atau sama 11-12?
1: Ya karena di Indonesia gak ada apa-apanya.
0: Okay.
1: Kita masih banyak tanam.
0: Okay.
1: Kalau nanti Mbak Lia, nanti akan saya tunjukkan. Saya akan sedikit keluar ruangan gitu. Pada bukit-bukitnya itu tidak ada warna hijau, adanya ungu.
0: Wah,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi warna ungu itu yang
0: berarti Bapak ya. Tapi sebelum itu ya Bapak ya, mungkin bisa sebelum Bapak nanti show terkait bukit di sana ya, Bapak mungkin bisa dikasih tahu update kondisi kesehatan para jamaah dengan suhu 45 derajat bagaimana Bapak? Masih?
1: Ya, alhamdulillah. Dua hari lalu ada peserta jamaah Turindo dari Kecamatan Maren, Pak Muslan, agak sedikit terganggu kesehatannya. Tetapi itu disebabkan karena kalau saya melihat dehidrasi. Karena beliau tidak sering minum. Temperatur atau udara setempat itu panas. Ya, akibatnya beliau merasa pusing, berputar-putar, itu menurut kami dehidrasi. Baru kemarin kita stop terus sampai malam hari kita beri minum, jadi kita titrasi, jadi setiap satu jam atau setengah jam saya suruh minum 20 sampai dengan 50 cc agar dia tidak dehidrasi. Gitu, dan sekarang udah sehat. Makannya banyak beliau dan sekarang semangat sekali beribadah. Kita barusan juga makan siang dan ini sudah habis selesai dari apa itu Pavila Turindo, sudah menghabiskan. Memang itu enak gitu karena lidahnya lidah Indonesia, bukan lidah menu dari Jazirah Asia Tengah atau India, Irak, Pakistan, dari Bangladesh. Itu pasti kita nggak mampu untuk makan. Pasti pedas, gurih kayak gitu.
0: Iya.
1: Dan kalau yang di Indonesia ini ada makanan Padang, enak deh. Itu lidah kita udah terbiasa dengan makanan-makanan itu.
0: Alhamdulillah.
1: Itu menyebabkan Mbak Lia, menyebabkan imun kita semakin bagus kalau makanannya enak.
0: Iya.
1: Istirahat cukup, makan enak, itu. Yang penting makan enak, enak makan. Itu penting. Kalau makan enak, gak enak makan, enggak bisa dienak.
0: Iya,
1: enggak bisa
0: dienak. Benar-benar. Karena gitu, biasanya ya, makanan yang enak juga bikin mood bagus Bapak ya seharian ya.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Oke, sebelum
1: buah sini mencukupi.
0: Buah di sana mencukupi Bapak?
1: Oh, banyak. Sini banyak, berlimpah gitu. Mulai buah yang paling banyak ini jeruk. Menurut orang-orang kalau vitamin C yang banyak adalah di buah jeruk gitu. Ya sudah, ini jeruk berlimpah. Ada namanya apel, ada pir, itu bagus, ada anggur, ada ice cream juga.
0: Ya,
1: ice cream mereka udah kayaknya dimanja deh gitu. Tinggal kita harus mengatur makanan agar kita tetap sehat gitu. Ini juga minuman-minuman yang berkadar gula tinggi juga banyak, jadi kita ngeri juga gitu. Tapi harus hati-hati, kita udah beritahu, minum aja yang air putih, yang seseringan jangan sampai kena dehidrasi. Ini dari segi kesehatan
0: ya,
1: gitu
0: betul.
1: Mbak Lia,
0: monggo. Bapak kalau di sana buah tadi ya, buahnya rasanya sama ya kayak di Indo ya? Atau lebih segar,
1: iya,
0: atau lebih manis? Tuh. Ukurannya lebih besar gitu?
1: Sini buahnya itu lebih manis gitu, manis banget. Dan kalau pisang itu, kalau pisang Cavendish kita kan anu kepeng-kepeng ya. Kalau sana gede-gede.
0: Jadi lebih segar gitu, ya.
1: Besar, besar banget.
0: Boleh diupdate bukit yang ingin Bapak tunjukkan ke Sobat Prameswara, Bapak?
1: Boleh.
0: Iya, silakan.
1: Boleh. Teman-teman semua pendengar setia Prameswara Kabupaten Lamongan, saya akan mengupdate atau lokasi di tempat kami menginap, di tenda kami menginap di 115-114, dan itu luar biasa. Sekarang saya pada posisi di pintu keluar, di pintu luar dari pintu penginapan tenda kami. Itu mungkin kalau dari lihat di sana nanti teman-teman bisa melihat, bisa ngintip itu angka 114, itu tenda yang akan kami lakukan ya. Barangkali gitu. Saya enggak tahu nanti. Yang kedua, udara tadi sudah cukup lumayan menarik, tidak panas karena baru 45, kalau 49 ya juga panas gitu. Ya. Nah, nanti teman-teman, saya posisinya ada posisi di pintu ini. Kita bersyukur karena kita hidup di Indonesia, banyak tanaman. Dan kita lihat nih teman-teman, di belakang kami ini bukit gitu, bukit yang dikepras kayak gitu semua ya. Nah, kita lihat di sana, kita ada bukit, lihat. Kita bersyukur teman-teman semua, di Indonesia udaranya sejuk, tanaman cepat bertumbuh. Ini padas, kalau bahasanya padas. Batu, bukit batu yang sulit untuk ditanami yang lain. Makanya kita bukit padas. Dan teman-teman ini saya lihat, nah teman-teman bisa melihat di sana tuh. Nah, bukitnya luar biasa. Tujuan kami laporkan itu adalah perjalanan zaman Nabi Muhammad dulu. Bagaimana teriknya mereka bisa jalan. Dan mereka melakukan usaha, melakukan tarwiyah, ibadah tarwiyah untuk sholat pada ini sebelum satu hari sebelum wukuf. Itu kita di Mina ini. Kita lihat, luar biasa. Mereka, ini kalau dilihat, nah ini tempat penginapan saya, yaitu di 114. Nah, 114 ini, nah teman-teman bisa sana. Dan yang kedua, ini semakin sore semakin ketat aja untuk peserta atau untuk jamaah yang mau masuk ke Mina. Pengetatannya adalah ketika jamaah mau keluar hotel itu dicek oleh laskar atau dari kepolisian Arab Saudi untuk dicek nusuknya. Terus di pertengahan jalan juga dicek, masuk Mina pun dicek. Jadi tidak ada orang yang istilahnya penghuni gelap di tenda Mina. Iya. Ya teman-teman coba lihat. Kita lihat ini di sana. Di sana tuh lihat. Mungkin mudah-mudahan bisa kelihatan gitu. Tapi yang paling menarik ini, kita lihat. Nah, gitu ya. Wah, luar biasa. Ini sepanjang ini terowongan Mina. Iya. Yang dulu pernah kejadian tahun 96. Nah, kita tepat di terowongan dan batas untuk keluar dari terowongan Mina. Bila hal ini sudah terjadi, kita bisa keluar langsung dari. Nah, lihat bukit-bukitnya gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, nah sekarang ini sudah banyak dari rekan-rekan dari manapun jamaah haji, calon jamaah haji dari seluruh dunia yang hadir di Mina ini. Gitu, teman-teman. Itu Balia yang bisa saya sampaikan laporan.
0: Iya, baik. Bapak sampai panas-panasan gitu ya, Bapak bisa berteduh dulu.
1: Apa-apa, untuk pendengar setia Prameswara, saya siap untuk memberi informasi apa. Dan doa saya cuma satu, mudah-mudahan pendengar setia Prameswara segera haji, bisa kontak Turindo, bisa kontak Prameswara, atau sebelum haji umroh, boleh, gitu. Kita langsung ke Masjidil Haram, kalau haji ya tentunya. Ini ada program khusus semua. Turindo mempersiapkan udah profesional, udah baik banget dan cakep banget. Dari makanan, dari tempat itu pelayan, semua lengkap, gitu. Dan tidak mengecewakan.
0: Baik,
1: gitu. Dari manasiknya, artinya manasiknya sudah diajarkan 30 season untuk kita mengerti apa arti tujuan. Kalau kita menuju Mina tujuannya apa? Tujuan ke Mekah itu apa? Tujuan pada ini ada sejarah-sejarahnya itu banyak. Jadi lengkap banget. Itu Turindo sudah mengajarkan, mengedukasi bagaimana kita arti penting sopan jadi haji. Dan tentunya jangan sampai haji itu disia-siakan untuk acara wukuf yang besok puncaknya haji. Itu Mbak Lia yang bisa sampaikan.
0: Baik, Bapak ini agenda terbarunya apa Bapak untuk hari ini? Kemudian besok agenda terbaru Bapak apa saja dan teman-teman?
1: Ya, agenda terbaru nanti sekarang ini kita lagi khutmir Quran. Jadi nanti sampai maghrib, terus tadu isa di khutmil Quran lagi, sampai nanti kita jam 1 itu bergerak menuju ke Arafah. Gitu. Jadi jam 1 malam kita menuju ke Arafah. Kalau teman-teman lain ada yang dari lain tempat, itu setelah maghrib mereka ada yang berangkat gitu. Tapi intinya kita jam 1 malam agar jangan sampai crowded di daerah sana. Tempatnya sebegitu, tapi pendudukan yang peserta calon jemaah haji banyak, makanya early, artinya siapa yang datang lebih awal akan mendapatkan kemudahan perjalanan menuju ke sana.
0: Iya.
1: Itu Mbak Lia.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bapak bisa ya ke ruangan tadi biar nggak panas-panasan Bapak. Nah Bapak tadi kan.
1: Oh iya Mbak, nggak panas.
0: Oh iya, Bapak tadi kan ada di
1: atas seputar. Mbak Lia kalau lihat ini, kalau lihat bis ini, bis ini untuk haji reguler. Jadi ya antara panas dan panasan, antara dingin nggak kedinginan.
0: Iya.
1: Tapi istilahnya tetap panas, jadi nggak ada airconnya. Kalau kita dari Turindo sudah bus charter,
0: iya,
1: jadi pasti mendapatkan tempat yang lebih enak.
0: Iya.
1: Dia fasilitas yang lebih bagus lagi. Gitu. Tidak crowded, tidak crowded untuk jamaahnya, dan memang itu bisa menikmati perjalanannya. Lebih itu spesial, Mbak Lia.
0: Iya.
1: Bapak, saya tak ngacem karena sudah freezer coba lihat.
0: Oh iya.
1: Freezer. Oh.
0: Bapak tadi
1: cari ngacem.
0: Karena di sana panas ya, jadi yang paling utama kan kesehatan biar ibadahnya lancar ya.
1: Iya.
0: Distribusi untuk konsumsi dan transportasi di sana aman semua Bapak ya?
1: Aman, udah Bang, aman banget. Sudah kalau well management lah, bagus. Orang yang mengurusin transportasi sudah bagus, makanan sudah ada, cateringnya juga bagus, disesuaikan dengan lidah Indonesia, free flow, jadi mau minum boleh, mau makan pun boleh, kapan aja, ya, tinggal kuat-kuatan. Tapi kalau di Mina ya, karena harus tahu apa yang kita makan, harus tahu apa yang kita buang.
0: Iya.
1: Jadi sana yang agak sedikit salah di sana.
0: Oh iya, baik Bapak. Ini mungkin sebelum pertanyaan penutup Bapak ya, di sana ada nggak kendala dari Bapak sendiri, entah di lapangan atau di dalam kondisi saat bersama dengan jamaah, mungkin ada kendala yang ditemui sejauh ini Bapak?
1: Sebetulnya bukan kendala, kita menyesuaikan paling beberapa menit aja. Begitu kita datang di tenda, rasanya seperti panas banget. Tapi begitu kita keluar, terus panas seperti tadi, terus masuk ke tenda, wah dingin, ternyata di tenda udah dingin, udah diatur sedemikian rupa temperaturnya dingin dan nikmat, gitu Pak.
0: Iya, biar tidak kepanasan ya.
1: Ya.
0: Nah mungkin pertanyaan penutup nih Bapak sekarang.
1: Iya.
0: Bapak ada nggak pesan khusus untuk para sobat Prameswara ya, selain biar bisa nyusulin nih, mungkin ada doa harapan lainnya.
1: Ya. Nanti kami akan doakan semua dari sahabat pendengar Prameswara. Doa kami adalah segera haji atau sebelum bisa umrah. Satu, yang kedua untuk niat ke sana starting point-nya awalnya adalah daftar dulu. Kapan nanti kita berangkat kita tidak tahu, biarkan urusan Tuhan. Karena kita sudah niat untuk daftar, sudah nuwah itu untuk daftar haji,

0: namanya kita dipanggil. Itu adalah pekerjaan Tuhan, ujaran Allah untuk kita dibawa ke sini. Bukan kita siap punya uang atau tenaga pikiran, tapi kita sudah disiapkan dan dibawa ke sini. Banyak macam-macam. Sejarah cerita dari teman-teman yang untuk hadir di sini kita tidak tahu. Tapi intinya adalah niatan yang pertama diawali dengan daftar dulu. Kapan Allah akan mengizinkan kita berangkat. Allah lebih tahu daripada kita.
1: Benar sekali ya, Mbak Lia. Bapak, Masya Allah ya. Mungkin ya, itu saja Bapak. Ya Bapak, saya ingin mengucapkan ya, terima kasih ya, banyak untuk kesediaannya ya, Bapak ya. Semoga dilancarkan ibadahnya ya, di sana.
0: Amin.
1: Dan mabrur ya, Bapak ya.
0: Untuk saudara-saudara ya, ini Mbak Lia, untuk saudara-saudara di Mantuk ya, di Karanggeneng, di Laret gitu, daftar segera gitu. Saudara-saudara kami banyak di sana untuk masih ragu-ragu untuk daji, tapi daftar dulu, pasti akan hadir di sana. Gak tahu caranya gitu. Seorang petani, tuan petani ini juga teman saya ini, seorang petani, beliau petani baru 2 minggu lalu kehilangan sepeda motor, tapi 1 bulan lalu kehilangan tanah, tapi mereka bisa hadir. Nah itu cerita yang menarik yang tidak bisa kita apa itu kita ceritakan, tapi itulah yang namanya kalau Allah berkehendak untuk kita hadir di Mekah untuk haji, itu sudah kita cuman ngikut aja deh gitu. Bali ya gitu.
1: Bapak mungkin mau
0: ya, tak doakan bagi yang segera haji.
1: Amin Bapak, amin ya Rabbal Alamin.
0: Bapak sampai mungkin teman-teman semua
1: juga. Iya, semoga Sobat Prameswara juga segera nyusul Bapak ya, ya. Bapak mungkin Bapak ya, mau nitip salam buat keluarga di rumah, boleh silahkan.
0: Iya, saya sehatlah semua anak-anakku semua di sana, dan kita saling selama ini kita sudah kontak ya, kita doakan mereka betul sehat dan aman, mereka sudah bisa menjaga diri.
1: Baik. Gitu ya.
0: Itu Mbak Lia.
1: Terima kasih banyak ya, ya Bapak Faisal ya, dilancarkan ya, semua ibadahnya di sana ya, dan pulang ya, juga selamat. Amin. Terima kasih Bapak.
0: Amin.
1: Izin
0: ya,
1: ya, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, barusan banget ya sobat ya kita di update sama Pak Faisal terkait kondisi di sana, gimana emang kondisinya cuacanya. Yang bikin note pertama adalah kelembapannya yang sangat rendah di situ sobat. Jadi ya suasananya panas, cuma alhamdulillah dari tim Turindo juga ya memastikan bahwa kondisi dari para jemaah haji sehat, terhidrasi dengan cukup ya sobat ya, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di sana. Dan doa dari Pak Faisal juga, semoga kita segera menyusul ya sobat ya. Dan startnya ya dengan daftar dulu. Kita gak ada yang tahu bakal dipanggilnya kapan ya, tapi dengan kita punya niatan itu udah sangat lebih dari cukup. Itu ya sobat ya. Dan tetap stay tune karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 nanti ya. Tentu saja di radio kesayangan kamu di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Prameswara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya?

0: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara.
6: Music and information. Promes Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya, sobat ya, jangan kemana-mana ya. Dan tadi karena kita sore juga ngebahas seputar circle sehat ya sobat. Kemudian update seputar liputan haji ya, kondisi jamaah gimana. Dan sekarang kita lanjut diskusi kita seputar circle yang sehat ya. Yes, ini aku nemuin komen-komen yang masuk. Kadang ya kita sulit ninggalin circle yang toxic ya, karena alasannya adalah udah temenan dari lama, gak enak kalau dihentiin. Ya kadang startnya adalah ketika kamu jadi people pleaser, siap-siap deh kamu bakal dimanfaatin, kamu bakal di plus-plus, oh sorry, negatif-negatif lainnya ya, gak dimanfaatin, kamu dimanipulasi, kamu lebih beresiko lah, lebih riskan ya. Aku kalau aku ngelihat orang-orang yang tipe people pleaser, yang gak enakan sama orang ya, siap-siap deh, bantis kamu nanti bakal dilanggar oleh orang lain. Jadi kamu karena ngerasa gak enakan, akhirnya gak iyain terus, sampai orang lain nganggep ya udah sih, nanti dia juga bilang iya, ya udah sih, nanti juga dibolehin sama dia. No ya, nanti kamu sendiri yang capek nih sobat. Jangan sampai kamu jadi people pleaser, gak enakan, terus kamu malah dimanfaatin gak sadar, kamu malah dimanipulasi juga gak sadar gitu. Dan utusan sama circle sehat ya. Kadang circle yang sehat itu ngingetin kita, misal kita ngelakuin hal-hal yang salah gitu. Terus ini nih sobat, kadang ya circle yang toxic ataupun yang perlu diperhatiin ya, ketika kita habis ketemu sama mereka itu bawaannya gak seneng aja kadang, malah rasanya energi kita tuh habis, namanya draining. Energi kita ngerasa suntuk, habis. Biasanya ya, tongkrongan tipe kayak gini tuh ciri-cirinya itu ngebahas soal orang lain. Oke deh, kalau ngebahas soal pencapaian dan bikin diri ketrigger, pengen punya pencapaian yang sama ya, itu gak apa-apa, itu masih bisa disebut ya lumayan positif. Tapi ya sobat, ketika itu udah larinya ke negatif, ngebahas orang lain tapi versi aibnya, atau adu nasib deh, kamu mau cerita, kamu mau curhat, tapi kok dibalas dengan dia curhat dengan masalahnya juga ya. Bukan ketika kita cerita, kita curhat, dijawab terus gimana? Oh ya, kalau kamu kayak gitu kondisinya better gini deh. No, bukan dijawab kayak gitu, tapi dijawabnya justru dengan ih gak apa-apa, aku juga kayak gitu, aku pernah gini-gini. No, coba deh kamu amati itu ya sobat ya. Dan selain itu ya, selain ngomongin kejelekan orang, selain adu nasib, kadang circle-circle yang negatif, yang toxic itu saling ngejatuhin. Kalau kamu punya pencapaian, ya udah sih gitu aja, dianggapnya sederhana. Kalau kamu lagi jatuh, dianggapnya ya udah sih, namanya juga hidup kayak gitu. Jadi kayak apa ya, dia enggak suka ketika kamu terlalu over sama kehidupan kamu. Dan ya kadang mereka tuh ngejelekin tapi ditutup sama balutan bercanda kok. Nah kamu sering gak nemuin tipe-tipe yang kayak gini? Sebenarnya itu red flag loh sobat, ketinggal kamunya aja. Kamu sadar gak dengan hal itu? Gitu ya sobat ya. Dan kalau kamu punya cita-cita seputar toxic relationship yang pernah kamu alami ya, kamu boleh banget komen-komen, share aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya sobat, di 0812-302-1039 gitu ya. Dan terkait ini pun nanti juga aku bakal bacain komen-komen yang masuk ya sobat ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku di Radio Kesayangan Kamu di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih seputar Circle Toxic atau Sehat ya Sobat. Ini ada komen-komen yang masuk nih. Nah, kalau misal tipe-tipe ciri-cirinya ya, kalau hubungan kamu sehat ya Sobat. Nah, ini ada dari Kak Nisa nih. Sebenarnya ciri-ciri yang bikin berkembang ya itu circle positif sih. Merayakan kesuksesan orang lain, bisa jadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dan cara detox pertemahan secara perlahan tanpa harus bermusuhan tuh ya, bisa dimulai dari gimana cara kamu memperlakukan diri sendiri. Sebenarnya aku antara pro dan kontra di poin terakhir ya Sobat ya. Kita bahas dulu dari poin yang pertama, merayakan kesuksesan satu sama lain. Ini setuju. Jadi realnya ya Sobat, kalau misal hubungan kamu sama orang lain itu masuk ke positif ya, jadi ketika orang lain atau teman kamu ini dia sukses, punya pencapaian, kamu merasa happy with it. Kamu gak ngerasa tersaingi, kamu lebih bisa support ya gitu. Kayak ya udah sih, berarti itu rezekinya dia, bukan yang bikin ngejatuhin down atau bikin yang ya udahlah ya, orang pencapaian kayak gitu aja ngeremehin. Nah, kayak gitu. Ini ya, jadi yang pertama, merayakan kesuksesan satu sama lain. Imbang ya, bukan hanya salah satu ya, Sobat ya. Kemudian bisa jadi diri sendiri tanpa dihakimi. Ya, real banget. Kalau jadi diri sendiri tanpa dihakimi ya, misal nih, ketika kepakaian kamu enggak sesuai sama keinginan dia, dia supportnya ya gini. Kayaknya baju kamu bagus. Cuma mungkin kalau warnanya diubah di kuning, kamu lebih kelihatan lebih happy, kamu lebih kelihatan lebih excited gitu. Itu bisa. Bukan yang ngejatuhin, kayaknya baju kamu gak cocok deh di kamu, kayak norak, atau ngeluarin kata-kata jelek Sobat. Nah, kalau udah ngeluarin kata-kata jelek kayak norak atau lainnya yang bikin kamu down, itu perlu di benar-benar dicek sih, di eval. Ya pasti, itu pasti udah toxic ya kalau ngeluarin kata-kata yang jelek ya. Atau misal kayaknya badan kamu kegendutan deh, kamu jadi jelek. Aduh, dengan keluarin kata jelek itu kayaknya enggak pantas ya Sobat ya. Mending ya diubah. Oke deh, kalau kamu mau remind misal aku kegemukan saat ini misal. Dia kayaknya kamu badannya udah mulai membesar ya, kamu mulai kegemukan, kamu bagusan di ini deh, nanti aku coba bantu ya, rekomendasiin makanan-makanan yang kiranya bisa bantu kamu nurunin berat badan. Ayo, kamu makanannya lagi gak teratur ya, kayak gitu-gitu. Jadi dibuat seru, gak yang bikin down, apalagi bikin kita mikir ya Sobat ya. Nah itu, jadi kadang kalau kita jadi diri sendiri tanpa dihakimi juga bikin happy ya, apalagi kalau support. Misal kamu orangnya suka pakai heels ya, padahal di event yang sederhana yang kamu gak apa-apa kok gak pakai heels, tapi karena mereka adalah toxic ya Sobat, akhirnya mereka mengomentari penampilan kamu. Ih, kayak mau kemana aja pakai heels. Daripada bilang kayak gitu, mending diem gak sih? Atau mending, waduh, heels kamu bagus banget, kamu beli di mana? Aku kayaknya mau beli juga, kayaknya warna yang lainnya bagus deh buat aku. Nah, kayak gitu, itu better. Atau selain nanyain heels kamu bagus ya Sobat ya, atau cuma bisa bilang kayak gini, you look so good on it, kamu bagus pakai heels, jadi kelihatan bagus di kamu gitu. Gak usah apa ya, kayak komen-komen yang berlebih, yang itu bukan urusanmu, isn't your business, itu bukan urusanmu, ya udah sih gitu. Gitu ya Sobat ya. Kadang ya aku juga agak greget sih. Misal nih, ini ada lingkaran, ada aku sama ada urusanku ya. Kadang urusanku itu ya urusanku, tapi why? Kenapa orang lain ada di situ juga? Nah, ini juga relevan dengan circle positif or negatif ya Sobat ya. Kalau dia terlalu ngikut sama urusan kamu ya, kayaknya kamu perlu cek deh. Kecuali kalau kamu emang ngasih dia akses, gak ngasih batasan ya, gak apa-apa silahkan. Tapi ketika kamu udah ngasih alarm, kamu ngasih batasan, sejauh ini loh kamu bisa ngatur, iya, ketika dia udah over dari itu ya, kayaknya kamu perlu mempertanyakannya sih. Gitu ya Sobat ya. Dan ini tadi cara detox pertemanan perlahan, biasanya dipengaruhi gimana cara kamu memperlakukan diri sendiri. Kadang aku masih relate dengan ini. Cara orang lain memperlakukan kita adalah gimana kita memperlakukan diri sendiri. Oke, tapi ya kadang kita udah effort aja, ternyata kalau orang atau targetnya salah sobat, itu juga gak hasil. Jadi sebenarnya ada pro-nya, tapi ada kontranya juga. Karena jujur aku juga ngelakuin atau ngelewatin hal tersebut gitu sobat. Gitu ya, karena kalau misalnya ada faktor eksternalnya, kita gak bisa ngambil satu variabel khusus kalau ini kondisinya kayak gini, no. Ini juga bisa dari variabel lain. Gitu ya sobat ya. Dan seputar circle positif or negatif, stay tune terus bareng aku ya, karena aku bakal masih nemenin kamu kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8 ya. Masih seputar circle positif or negatif. Kalau kamu punya komen-komen atau sharing, mau cerita, boleh banget kamu bisa drop di WhatsApp Radio Prameswara ya sobat, di 0812-302-1039. Dan tetap stay tune, jangan kemana-mana. Spesial buat kamu, aku bakal sharing lagu dari Sabrina Carpenter, Such a Funny Way, sorry.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Prameswara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851 3712 2722. Daftar kuliah, Unisda wae.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Eh, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Drama Suara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk

0: terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Brahmaswara.
2: News, hits, and information. Brahmaswara.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputar tim kamu, circle kamu tuh di circle yang positif apa negatif ya sobat ya. Dan ini ada komen-komen yang masuk nih sobat, dari Kak Dika, dari Babat. Lia, alhamdulillah circleku yang sekarang tuh isinya orang-orang ambis tapi asik. Kalau nongkrong bahasnya peluang usaha atau sharing buku, bikin semangat terus bawaannya. Tapi ya kadang bikin down juga sih kalau misal aku gak bisa ngejar mereka. Ya kadang kalau circle-nya ambis ya resikonya adalah ketika mereka pergerakannya cepat, kita juga harus setidaknya 11-12 lah gitu sobat. Tapi ya ini kalau selama ngarahnya ke positif ya itu bagus sih gitu. Keren banget nih Kak Dika ya, semoga kakak selalu dilindungi dan berada di lingkungan orang-orang yang ambis tetap positif gitu ya kak ya. Terus ini ada lagi nih dari Kak Sinta. Lia, circle aku kecil sih, cuma berempat dari zaman kuliah dulu. Tapi kita saling support nih. Kemarin pas aku resign kerja karena burnout ya, mereka gak ngejudge, malah bantuin aku review CV, bikin terharu sih. Dan sekarang aku lagi nyari info locker, masih jadi job seeker. Wah, pertahankan teman kayak gini ya, sebenarnya langka. Biasanya sobat, kalau misal kita tiba-tiba resign aja atau ada hal yang bikin kita down di lingkungan kita dan circle kita tahu mereka, tapi kok bikin kita makin down ya. Nah itu perlu dipertanyakan. Selama mereka support kita ya, apalagi kalau misal kita udah ngambil tindakan tertentu ya, mereka nggak justification kita, mereka nggak mojokin kita ya, itu sebenarnya aset sobat gitu. Ini ada lagi dari Kak Rian. Lia, aku ngerasa draining banget nih di tongkrongan. Tiap kumpul pasti aja ada teman yang nggak ada tuh diomongin. Risih sebenarnya. Tapi kalau nggak ikut kumpul takut dijauhin. Sebenarnya kamu nggak perlu takut buat dijauhin kak. Tipe-tipe kayak gini tuh emang perlu dijauhin. Kalau kamu nggak bisa ngejauhin ya kak, nanti mereka bakal. Ya kalian tahu lah tipe-tipe kayak gini tuh. Kalau kakak nggak ada ya kakak yang dibahas gitu. Jadi ya udah sih, jangan takut ya buat ninggalin circle yang toxic ya sobat ya. Karena biasanya kamu tahu nggak yang meme yang gambaran strawberry yang busuk di sebelahan sama strawberry yang bagus ya. Strawberry yang bagus juga bakal pelan-pelan jadi busuk. Nah kayak gitu. Jadi kita juga dipengaruhi sama lingkungan kita sobat. Gitu ya. Rian, kamu harus ingat sama tadi ada Kak Nisa ya, nyampein kalau misal enggak apa-apa kok sebenarnya kita batasi ya. Membatasi jarak demi kewarasan kita sendiri ya, daripada energinya habis buat dengerin orang lain. Mending ya energi kamu tuh dipakai buat upgrade diri kamu ya sobat ya. Enggak usah takut kehilangan teman yang enggak bawa dampak apapun ke hidup kamu deh, daripada kamu nyesel nanti di akhir ya sobat ya. Karena rasa enggak enakannya kamu yang kamu simpan. Gitu ya sobat ya. Dan sobat Prambe Suara, semakin kita bertambah umur ya, emang wajar banget kalau misal circle kita makin kecil. Dulu pas teman sekolah masih SD ya, temennya banyak banget, sama siapapun bebas mau main sama siapapun. Tapi ketika udah dewasa, makin dihitung jari pun ketemu orang ya satu dua kali cocok, tapi ketiga kok agak aneh ya, akhirnya kita ngejauh. Nah itu buat orang-orang yang pintar jaga batasan ya, udah punya boundaries kuat. Tapi kalau nggak bisa ya, kamu bakal mudah dipengaruhi sobat gitu. Dan bagusnya pas masa dewasa itu masa yang tepat buat kita milih kualitas yang lebih bagus dibanding dengan kuantitas. Nggak banyak nggak apa-apa, yang penting real, itu namanya teman. Dan nggak bakal nusuk kamu dari belakang ya sobat ya. Gitu. Dan sebelum aku pamit ya sobat, spesial buat kamu. Iya ini, misal kamu berada di lingkungan yang toxic ya, jangan lupa kamu harus segera berani buat tinggalin itu. Dan spesial buat kamu, aku bakal selain lagu dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah.
3: Ketika mimpimu yang begitu

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, enggak terasa ya, udah mau 4 jam aja aku nemenin kamu. Dan tentang hari ini tuh topiknya seputar circle kamu positif atau negatif nih. Udah ideal apa perlu direvisi lagi ya? Ada yang bilang gini, your vibe attract your tribe. Lingkungan kamu adalah cerminan dari energi kamu sendiri. Sebenarnya start kita ya, kamu menghargai diri kamu sejauh apa nih sampai lingkungan kamu kayak gitu. Makanya kalau kamu orangnya gak enakan, kamu orangnya aduh gak apa-apa deh, daripada nanti dijauhin, ya itu sebenarnya cara treatment kamu ke diri kamu sendiri, gambaran gitu. Well sob ya, kamu gak usah takut buat ninggalin yang gak manage dan gak attract your vibe ya, yang gak sesuai sama vibes kamu. Mending kamu jauhin deh, atau kamu mau stuck di situ aja, itu ya udah sih. Kalau kamu maunya kayak gitu ya itu pilihan kamu, aku no comment ya. Tapi kalau kamu mau berubah ya sobat, mending kamu beralih deh ke circle yang positif gitu. Nah kayak gini, kalau kamu pengen punya circle yang rajin olahraga, ya mulai dari komunitas olahraga. Pengen punya teman yang suka baca, ya sering-sering main ke perpustakaan, gabung ke komunitas literasi. Sebenarnya perbaiki energi kamu dulu, kebiasaan kamu dulu, nanti circle bakal ngikuti kamu. Aku setuju sih dengan ini. Jadi kadang kita ngikuti, tapi kalau kita gak bisa ngebatasi diri ya, ya kita akhirnya jadi alir yang ngalir aja gitu. Gak kerasa ya, udah jam 8 aja nih. Obrolannya agak deep ya sejak sore tadi, semoga ngasih sedikitnya pencerahan buat kamu yang kiranya lagi galau mikirin circle pertemanan kamu yang kamu ngerasa gak enakan terus sama mereka. Apalagi kalau misal kamu tipe orang yang selalu naktirin ketika ketemu atau nongkrong ya, aduh. Oke deh, 1-2 kali boleh. Tapi ketika ketiga atau keempat kali, orang itu bakal ketergantungan sama kamu sob. Kalau kamu gak sadar ya kamu bakal dimanfaatin terus. Oke, larinya kita awalnya ngebantu, awalnya kita sadar, kita kayaknya ini waktunya aku buat traktir mereka ya. Tapi ketika terus-terusan ya sobat ya, perlu dipertanyakan gitu. Kesimpulannya adalah beranilah cut hal yang bikin capek mental, termasuk lingkungan toksik ya sobat. Kamu pantas dikelilingi sama orang-orang yang bisa melihat potensi diri kamu, ngebantu kamu terus berkembang dan menjadi versi terbaik diri kamu. Well, itu aja diskusi kita hari ini ya sobat ya. Tentu saja aku Lia pamit undur diri dari ruang dengar kamu atau visual kamu yang mungkin dari tadi join di SP Studio ya sobat. Habis ini bakal ada lagu-lagu asik yang siap nemenin istirahat malam kamu. Jangan lupa ini hari Senin ya, mungkin kamu tadi burnout atau udah banyak survive di hari ini. Waktunya istirahat, gak usah begadang ya sobat, biar kamu punya energi banyak buat menjalani hari Selasa besok gitu ya. Dan tetap semangat menjalani sisa di minggu ini, karena kita masih ada perjalanan jauh ya, Selasa sampai hari Minggu ya. Sehat selalu dan selamat malam. Sobat Prameswara, ketemu lagi bareng aku di siaran berikutnya.
2: Saat ini, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Push power, geng, push.
2: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Prameswara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
12: Oh, awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang ah, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
7: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
13: Music Hits and Information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Boleh, Leh. Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Proba Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: sendiri. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM

103,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music FM Information. Berapa suara 103,9 FM Music FM Information. Berapa suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi barengan sama Rinda sobat, tentunya di cuap-cuap pagi yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dan spesial hari ini ya sobat Rinda Suara, kita sama-sama merayakan hari jadi Lamongan yang ke-457. Dan pagi hari ini kamu ikutin Rinda untuk keseruannya ya sob ya, bagaimana situasi yang ada di lapangan alias prosesi dari pembukaan lencana pataka, terus juga kirap patakanya, bahkan sampai di Pasamuan Agung nantinya. Begitu adik, untuk kamu yang kepo, yang pengen tahu, simak aja siaran Rinda di pagi hari ini sampai dengan jam 9 nanti, karena spesial HJL alias Hari Jadi Lamongan. Nah sebelum itu sobat Ramai Suara, karena kita memperingati HJL yang ke-457 ini, Rinda mau nanyain satu hal untuk kamu nih. Sebagai warga Lamongan, apa sih yang bikin kamu bangga tinggal di Lamongan ini? Nah boleh banget ya sob ya, kamu sharing, kamu cerita barengan sama Rinda, langsung aja lewat WA-nya Ramai Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen dan join di audiovisual aplikasi X-Space Radio. Rinda tungguin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara. 103,9 FM Music Hits and Information Suara Trana Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Nah, untuk kamu warga Lamongan jangan sampai kelewatan kemeriahan dalam rangkaian HJL yang ke-457 ya Sob ya. Karena untuk rangkaian acaranya udah dimulai dari pagi hari ini begitu. Tadi waktu Linda mau berangkat menuju ke studionya Prames Suara aja, itu udah ngelihat ya Sob ya, banyak banget orang-orang di pinggir-pinggir jalan gitu yang udah bersiap untuk pelaksanaan kirab budaya dan juga Pasamuan Agung begitu. Karena memang untuk hal ini dilaksanakan 7:30 pagi nanti ya Sob ya. Untuk startnya mulai dari depan gedung kantor DPRD Lamongan dan finishnya sampai di depan pendopo Lokatantra Lamongan. Terus juga dalam kirab budaya ini nanti bakal ada beberapa kebudayaan yang ditampilkan begitu ya, termasuk juga kesenian tongklek, terus juga barongsai, jaran jenggo, dan juga ada reog Ponorogo ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang pengen ngelihat, kamu bisa Sob ya untuk melihat di titik-titik tertentu agar kamu tahu ketika mereka melakukan aksinya, seperti di perempatan The Kota Cafe, terus juga di patung Bandeng Lele, di perempatan Polres atau di Jalan Kombes Pol M Duriat itu juga bisa. Terus atau di perempatan Family, tepatnya di Jalan Lamong Rejo Lamongan, itu mereka bakal melakukan aksi-aksi atau pertunjukan pada saat kirab budaya berlangsung begitu ya. Jadi untuk kamu jangan sampai ketinggalan keseruannya dalam rangka HJL yang ke-457 ini. Ayo sama-sama kita meriahkan duwe gawene wong Lamongan begitu sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan 9:00 pagi nanti.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
9: Prama Suara.
0: Music and information. Prama Suara.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information, suara-suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial dalam rangka HJL atau Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan pagi hari ini Rinda udah langsung tersambung dengan Kak Zaki yang sudah berada di depan gedung DPR di Lamongan untuk mengabarkan bagaimana situasi terkininya. Halo, selamat pagi Kak Zaki.
12: Halo, selamat pagi Kak Rinda.
11: Iya, boleh diceritakan sebentar bagaimana untuk situasi terkini yang ada di depan gedung DPR di Lamongan dalam rangka HJL yang ke-457. Silakan.
12: Baik, untuk di pagi hari ini di depan gedung DPR di Lamongan ini terpantau untuk arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Mm-hmm. Ini belum disterilkan juga, Kak Rinda. Jadi untuk tamu-tamu juga ini baru datang memasuki kantor DPR di Lamongan. Dan juga untuk pihak keamanan sendiri dari kepolisian ini juga masih persiapan apel di pagi hari ini. Dan juga Kak Rinda, ini untuk Andong terpantau sudah ada 3 yang sudah hadir untuk persiapan di pagi hari ini.
11: Oke, berarti persiapannya sedikit demi sedikit sudah tertata gitu ya. Hanya saja untuk acaranya masih belum dimulai.
12: Baik, iya. Untuk arus lalu lintas juga di pagi hari ini masih terpantau lancar. Untuk dari kendaraan didominasi kendaraan roda 2. Ini untuk mayoritas ini dari pelajar yang berangkat sekolah ini, Kak Rinda, pagi hari ini.
11: Oke, baik. Berarti untuk pengalihan arus lalu lintasnya pagi ini masih belum diterapkan begitu ya, Kak Zaki ya?
12: Iya, masih belum, Kak Rinda, ya.
11: Oke, nanti bisa kita kabari lagi untuk selanjutnya. Jadi untuk Kak Azaki mungkin bisa update kembali ke depannya jika acara sudah dimulai begitu ya, untuk mengabarkan juga ke Sobat Prameswara tentunya.
12: Baik, terima kasih Kak Rinda.
11: Iya, selamat bertugas untuk Kak Azaki di pagi hari ini.
12: Siap, terima kasih.
11: Nah itu ya sobat ya, untuk pagi hari ini jalanan yang ada di depan gedung DPR di Lamongan terpantau masih lancar banget. Jadi untuk kamu yang mungkin mau beraktivitas, boleh langsung aja lewat karena masih bisa dilewatin begitu ya, sebelum nanti ada pengalihan arus lalu lintas. Nah selain ini nanti juga bakal Rinda spill ya sob ya, rute-rute selanjutnya yang dilewatin untuk kirab budaya di pagi hari ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Transmedia masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan pagi hari ini sobat akan ada rekayasa sekaligus pengalihan arus lalu lintas dalam rangka kirapataka untuk menyambut HJL atau Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas ke arah Lamongan Kota, lebih baik hindari jalan yang setelah ini akan Rinda sebutin ya sob ya, yaitu mulai dari gedung DPRD Lamongan karena memang ini digunakan sebagai daerah persiapan yang nantinya untuk kirap itu akan berbelok menuju ke arah Jalan Andansari ke arah Telaga Bandung Lamongan tuh ya sob ya, lalu menuju ke Jalan Andanwangi lurus sampai dengan perempatan belok ke arah Gedung Pemda Lamongan. Nah setelah melewati Gedung Pemda ini nanti akan melewati patung Bandeng Lele, tapi ini masih terus ya sobat ya sampai di perempatan Soto Mardi. Di situ nanti akan berbelok menuju ke Jalan Suwoko Lamongan. Ini masih terus sampai di perempatan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nanti itu akan berbelok ke arah Jalan Lamong Rejo ya sob ya, sampai ke perempatan Family Lamongan. Dan nantinya akan masuk ke arah Pendopo Lokatantra di Jalan Lamong Rejo. Jadi untuk rutenya bakal melewati Jalan Andansari, Jalan Andanwangi, Jalan Suwoko, Jalan Dr. Wahidin menuju ke arah Jalan Lamong Rejo Lamongan. Ya hampir di bagian Lamongan kotanya begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu agar enggak terjebak iring-iringan kirap budaya, apalagi untuk kamu yang mungkin pagi hari ini buru-buru, jadi untuk kamu bisa mengambil arus lalu lintas yang lainnya aja karena pagi hari ini masih digunakan untuk kirap budaya tentunya ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
4: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. 103,9 FM, Brahma Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Oke, selamat pagi sahabat Prawes Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Prawes Suara, dalam rangka rangkaian HJL atau Hari Jadi Lamongan yang ke-457, ini kan untuk situasi yang ada di depan gedung DPRD, baru saja Rinda dikabari oleh rekan kita Zaki, yaitu masih kondusif dan juga masih dalam rangka persiapan. Tapi untuk HJL kali ini kan bukan hanya berlokasi di depan gedung DPRD saja ya sob ya, tapi juga termasuk di depan pendopo Loka Tantra Lamongan. Dan pagi hari ini Rinda juga sudah terhubung dengan Zaki yang standby di depan pendopo Loka Tantra. Silakan Zaki untuk kabar atau kondisi terkini bagaimana persiapan di depan pendopo Loka Tantra Lamongan.
3: Baik sobat, selamat pagi. Di pagi hari ini Zaki berada di depan gedung Loka Tantra Lamongan atau di depan pendopo Loka Tantra Lamongan, tepatnya di pukul 06.07 di pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas ini masih belum disterilkan, jadi beberapa pengendara bisa melintasi di depan pendopo Loka Tantra. Dan juga rencana nanti di pukul 07 ini ada kirap pataka yang nanti finishnya di gedung atau di pendopo Loka Tantra Lamongan, tentunya dalam rangka peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457. Untuk situasi cuaca cerah di pagi hari ini di gedung Loka Tantra atau di pendopo Loka Tantra Lamongan. Baik, Zaki melaporkan dari gedung Loka Tantra Lamongan.
2: Baik, terima kasih Zaki untuk laporannya, diterima ya. Dan juga pagi hari ini ternyata masih dibuka, masih belum diberlakukan untuk pengalihan arus lalu lintasnya ya sob ya. Jadi ada beberapa pengendara yang masih bisa lewat di depan pendopo Loka Tantra Lamongan. Tapi terlihat juga untuk di depannya sudah berjajar papan nama ucapan selamat ya sob ya, utamanya selamat memperingati Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan ngomongin soal HJL sobat, kamu boleh

0: Prameswara.
1: News here and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke, selamat pagi sahabat Prames Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial dalam rangka HJL yang ke-457. Nah, ngomongin soal kebanggaan kita menjadi warga Lamongan, tentunya banyak banget ya Sob ya hal yang bisa kita ulik tentang ciri khas Lamongan itu sendiri, entah makanannya, budayanya, atau bahkan bahasa dan juga lain sebagainya. Nah, pagi hari ini ada Kak Nanang ya Sob ya, yang bergabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara. Kak Nanang bilang katanya, aku mau ucapin dulu untuk Lamongan selamat hari jadi yang ke-457. Dan ngomongin hal yang paling bikin bangga bagi aku adalah

adalah kulinernya. Karena kemanapun kita pergi merantau, pasti nemu soto Lamongan sama pecel lele pakai tenda spanduk khas itu. Rasanya bangga banget kuliner asli daerah kita jadi penyelamat kelaparan se-Indonesia. Wah, ini bener ya Sob ya, karena kemanapun kamu pergi, entah kamu ke Gresik, Surabaya, atau bahkan luar kota yang ada di luar Jawa Timur, itu pasti deh kamu nemuin kalau nggak soto Lamongan ya pecel lele. Terus itu mereka yang jual ya orang-orang asli Lamongan yang merantau ke sana gitu Sob. Karena memang ya menurut aku soto yang paling enak dari berbagai macam jenis soto itu merupakan soto Lamongan Sob. Karena memang ini kan lidahnya wong Lamongan ya, jadi kayak udah familiar banget sama cita rasanya begitu. Nah, ini bukan berarti yang lain gak enak gitu, enggak Sob. Cuman menurut aku yang lebih enak dibandingkan dengan yang lain itu adalah soto Lamongan. Apalagi ditambah sama bubuk koyanya itu, wah sedep banget Sob ya. Itu aku suka banget bubuk koya yang dicampur sama soto begitu kan. Dan kalau aku sih soto pakai kecap ya Sob ya. Kalau kamu soto tanpa kecap juga monggo, karena ada lah, karena ada juga kan tim makan soto pakai kecap atau enggak. Karena kalau menurut mereka pakai kecap itu ada yang merubah rasa, terus juga ada yang jadi kayak gak enak gitu kan. Tapi itu balik lagi sih ke selera dan juga preferensi masing-masing. Dan selain soto juga ada pecel lele ya, yang juga dibilang sama Kak Nanang di pagi hari ini. Itu juga merupakan makanan yang comfort food banget buat aku, apalagi sambelnya ya Sob ya. Karena sambel di pecel lele itu kayaknya beda banget juga gitu loh racikannya dibandingkan dengan sambel-sambel yang lainnya. Kayak ada ciri khas sendiri wong Lamongan yang buat gitu. Karena kalau aku lihat-lihat ya Sob ya, aku perhatiin sambel di pecel lele itu ada yang dicampur dengan kemiri juga. Nah itu yang bikin makin gurih, makin sedap juga, dan makin menambah cita rasa pecel lele khas Lamongan itu sendiri begitu ya. Dan juga thank you Kak Nanang yang udah mengingatkan kita soal kuliner Lamongan yang kalau kita pergi kemanapun pasti nemuin kuliner itu gitu kan. Jadi kayak kita flashback lagi, kita itu oke banget loh Sob soal kuliner begitu ya. Dan juga untuk kamu semuanya Sobat, boleh banget komen barengan sama Rinda ngomongin soal apa sih kebanggaan kamu menjadi warga Lamongan begitu ya. Kamu langsung aja komen melalui audio visual aplikasi Express Radio, atau boleh banget juga WA di 081-2302-1039, karena Rinda masih nungguin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan juga Rinda kembali terhubung ya Sob ya dengan Kak Zaki pagi hari ini yang sudah standby di depan gedung DPRD Lamongan. Sekaligus juga Kak Zaki bersama dengan Ibda Hadi Siswanto yang akan menyampaikan soal pengalihan arus lalu lintas pada saat kirab pataka dalam rangka HJL yang ke-457 ini. Silakan Kakak Zaki di lokasi, seperti apa untuk update kondisinya sekarang?
1: Baik, sobat, di pagi hari ini saya bersama dengan Pak Dik untuk informasikan arus lalu lintas dan juga ada peningkatan beberapa ruas.
0: Sobat ya, untuk pengalihan arus lalu lintas di pagi hari ini sudah dijelaskan langsung dengan Ibda Hadi Siswanto yang juga sudah berjaga di depan gedung DPRD Lamongan. Dan juga terima kasih untuk Kak Zaki yang pagi hari ini sudah mengabarkan bagaimana kondisi terkini yang ada di depan gedung DPRD Lamongan ya. Nanti kita akan kembali update bagaimana kelanjutan situasi dalam rangkaian hari jadi Lamongan yang ke-457 ini.